0: Serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
1: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
3: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
3: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
4: Kedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
7: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
8: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
7: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
9: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
7: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
10: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
12: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
10: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
13: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
14: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
13: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
15: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
10: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau EEF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi Timur Jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
18: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Info cuaca.
3: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Dedi Ardana. Assalamualaikum Bang Dedi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, gimana kabarnya Bang pagi ini?
4: Baik ya, Alhamdulillah.
3: Oke, baik. Silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh.
4: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 5 September 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar sekitarnya memang kondisi masih cukup panas ya. Itu mulai dari pagi hingga menjelang sore hari. Begitu juga pada saat menjelang malam dan dini hari. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi cuaca berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayolus memang kami prediksi masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah tengah seperti Benar Meriah dan daerah Takengon juga pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun menjelang siang hingga sore hari juga kami prediksi itu ada beberapa tempat yang berpotensi ada hujan dengan intensitas ringan, khususnya terjadi di daerah Gayolus. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, kondisinya juga berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Hanya saja khusus untuk wilayah Singkil kemudian Semelu ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
3: Baik. Untuk pantauan gelombang tinggi laut untuk hari ini terpantau aman ya, Bang, berarti ya?
4: Ya, jadi untuk pantauan ketinggian gelombang umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya, khusus perairan Sabang dan Malaya itu ya. Mm-hmm. Hanya saja untuk wilayah pesisir utara Sabang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Begitu juga dengan wilayah perairan selatan Semelu, itu kami prediksi masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2,5 meternya. Namun untuk perairan barat dan selatan, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 cm. Ya.
3: Oke, baik. Untuk pantauan titik panas sendiri hari ini seperti apa, Bang, pantauannya?
4: Untuk pantauan titik panas, memang hari ini terdapat 10 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Barat itu ada 8 titik panas. Begitu juga halnya dengan wilayah PD ya, itu terdapat 2 titik panas. Jadi untuk wilayah lain memang tidak terdapat, hanya saja 2 daerah saja yang terdapat titik panas.
3: Yeah. Oke, baik. Himbauannya mungkin, Bang Deddy, untuk cuaca wilayah Aceh dan juga hal lainnya yang perlu menjadi perhatian masyarakat.
4: Ya, kami menghimbau khususnya untuk masyarakat perbatasan ya, khususnya perbatasan antara Sumatera Utara dengan wilayah kita seperti daerah Gayo Lues, Aceh Tamiang, serta daerah Langsa dan Aceh Utara juga memang kami prediksi untuk 1 hingga 2 hari ke depan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Dan memungkinkan terjadinya guntur atau thunderstorm. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah.
3: Yeah. Baik, terima kasih Bang Deddy atas laporan cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
3: Baik, saudara pendengar, itu dia telah Anda ikuti informasi cuaca dari BMKG Bulan Bintang Aceh Besar untuk hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi Anda yang akan melakukan beragam aktivitas di akhir pekan, khususnya di luar ruangan.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh terus memperkuat kapasitas layanan gastroenterologi dan endoskopi agar masyarakat Aceh tidak perlu lagi dirujuk atau berobat hingga ke luar daerah dan luar negeri. Langkah strategis ini diwujudkan melalui EndoID Endoskopi Workshop 2026 yang digelar instalasi endoskopi, hepatologi, dan bronkoskopi RSUD ZA bersama PGI PPHI PGI Cabang Aceh di Banda Aceh pada Kamis kemarin. Pendengar, saat membuka kegiatan, Wakil Direktur Penunjang RSUD ZA Dr. Muhammad Fuad SPPD KHOM menegaskan bahwa peningkatan kompetensi medis merupakan investasi jangka panjang untuk memangkas ketergantungan pasien lokal terhadap fasilitas kesehatan luar. Guna menghadirkan standar internasional langsung di Banda Aceh, workshop ini menghadirkan pakar gastroenterologi dari Pantai Hospital Penang, Malaysia, Dr. Chiam Keng Hong. Selain itu hadir pula pakar nasional Dr. Hasan Maulahela, SPPD KG dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, serta dua konsultan RSUD ZA, Dr. Fauzi Yusuf, SPPD KG, dan Dr. Azaki Abu Bakar, SPPD KG. Kepala Instalasi Endoskopi dan Hepatologi RSUD ZA, Dr. Azaki Abu Bakar, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas dokter mencakup empat materi utama: Upper GI Endoskopi, Lower GI Endoskopi, Image Enhanced Endoskopi dengan Narrowband Imaging Classification, serta endoskopi retrograde koliagon pankreatografi atau ERCP. Secara khusus pendengar, penggunaan teknologi pencitraan NBI memicu deteksi dini lesi dan kanker saluran cerna. Sementara itu, pendalaman teknik ERCP

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, mau balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan 4 unit mesin pompa untuk kelompok tani di Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, guna memenuhi kebutuhan air dalam mengatasi dampak kekeringan. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nordin di Aceh Besar, kemarin menyampaikan dengan adanya bantuan mesin pompa air tersebut, para petani dapat mengatasi kendala ketersediaan air, terutama pada musim kemarau, sehingga hasil pertanian dapat terus meningkat. Dandim mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 0101 Kota Banda Aceh sebagai bentuk kepedulian TNI AD terhadap masyarakat serta dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia juga berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah setempat. Kodim 0101 Kota Banda Aceh juga berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Besar.

0: dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
4: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sepengar sebanyak 42 tim futsal tingkat SMA SMK dari Kabupaten Kota se-Aceh ambil bagian dalam kejuaraan Axis Nation Cup ANC 2026 yang digelar di Gor Koni, Banda Aceh. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Axis bagian dari XL Smart tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari 4 hingga 6 September 2026. Pembukaan ditandai dengan penabuhan drum band pada Jumat kemarin. Head of Sales Nanggro Aceh Darussalam XL Smart Dani Fardian mengatakan ANC merupakan agenda tahunan yang salah satunya bertujuan menjaring dan mengembangkan talenta futsal pelajar Aceh. Yang menjelaskan 42 tim yang telah terpilih akan menjalani pertandingan pada 4 hingga 6 September. Tim yang keluar sebagai juara selanjutnya berhak melaju ke babak regional yang mempertemukan tim dari Aceh, Medan, Riau hingga Batam. Pemenang tingkat regional kemudian akan melanjutkan perjuangan ke tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Senayan, Jakarta. Dani optimistis pendengar tim futsal pelajar Aceh mampu bersaing hingga tingkat nasional. Menurutnya antusiasme sekolah, pemain, dan supporter menjadi modal penting dalam kompetisi tersebut. Ia menyebutkan pada penyelenggaraan tahun keempat ANC di Aceh, jumlah peserta mencapai 42 sekolah. Jumlah tersebut dinilai menunjukkan tingginya minat pelajar Aceh terhadap olahraga futsal. Dani juga menilai peluang tim Aceh untuk melangkah ke tingkat nasional semakin terbuka karena pembagian wilayah regional tahun ini lebih dekat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Sebelumnya juara ANC Aceh harus bertanding di Palembang pada babak lanjutan. Tahun ini Aceh berada dalam satu regional bersama Medan, Riau, dan Batam. Ya, mendengar setelah pembukaan pertandingan dilanjutkan dengan sejumlah laga menggunakan sistem gugur. Salah satunya mempertemukan SMA Negeri 4 Banda Aceh melawan SMA Negeri 7 Banda Aceh. Pertandingan berlangsung seru dengan dukungan ratusan supporter dari kedua tim. Sebelumnya pertandingan juga mempertemukan tim SMA dari Aceh Tengah dengan SMA Negeri 2 Banda Aceh. Dalam laga tersebut, tim asal Aceh Tengah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Sobat dengar, untuk Anda yang akan mungkin menuju ke Sabang ya, bahwasanya penyeberangan dari Pelabuhan Uleli Banda Aceh ke Pelabuhan Belahan Sabang maupun sebaliknya dilayani dengan kapal feri atau kapal ro-ro alias kapal lambat dan juga kapal cepat. Tentunya jika dengan kapal cepat hanya bisa mengangkut penumpang saja ya, sedangkan jika dengan kapal feri bisa mengangkut kendaraan. Nah, pendengar, kapal feri yang melayani rute Banda Aceh Sabang pulang pergi pada saat ini kembali dilayani oleh dua kapal yakni KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2. Adapun waktu yang ditempuh dengan kapal ro-ro tersebut lebih kurang 2 jam lamanya perjalanan. Nah, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh Andre Setiawan menerangkan jadwal pemberangkatan KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2 rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya untuk hari ini. Ya, mendengar, untuk keberangkatan dari Pelabuhan Balohan Sabang, Pelabuhan Uleli Banda Aceh, KMP BRR berangkat pada pukul 8 pagi. KMP Aceh Hebat 2 akan berangkat pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah, untuk KMP BRR berangkat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, keberangkatan dari Pelabuhan Uleli Banda Aceh menuju Pelabuhan Balohan Sabang. KMP Aceh Hebat 2 berangkat pada pukul 8 pagi. KMP BRR berangkat pukul 12 siang dan KMP Aceh Hebat 2 berangkat pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat di sore hari. Ya, pendengar, untuk Anda yang barangkali juga hari ini memiliki agenda ya, semoga perjalanannya juga berjalan baik dan juga lancar.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Ragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sobrengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya nih pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bkn.go.id official, Badan Kepegawaian Negara BKN mengimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscisn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sependengar, PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Taufik ST MSI secara resmi melepas kafilah Aceh untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional MTQN ke-31 yang akan berlangsung di Provinsi Jawa Tengah. Acara pelepasan digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh kemarin, maksud kami pada Kamis 3 September 2026 ya. Dalam sambutannya pendengar, Taufik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Syariah Islam Aceh, LPTQ Aceh, para pelatih ofisial serta seluruh pihak yang telah membimbing dan mempersiapkan kafilah. Ia berharap seluruh peserta dapat tampil optimal dengan penuh keyakinan, ketekunan dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Aceh. Selain itu, Taufik juga mengingatkan para kafilah agar tetap menjaga kesehatan, stamina dan perilaku selama mengikuti MTQN. Sebagai duta Aceh, mereka diharapkan menunjukkan keramahan dan kesantunan serta senantiasa menjaga nama baik daerah. Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Aceh Dr. Haji Hajarul Akbar MA menyampaikan bahwa pembinaan kafilah perlu dilakukan secara lebih serius dan terarah. Ia mengingatkan pengalaman pembinaan pada MTQ Nasional 2003 di Kalimantan Tengah ketika Aceh meraih peringkat keempat yang didukung masa training hingga 8 bulan. Ya, pendengar, menurutnya pengalaman tersebut perlu menjadi bahan untuk menyusun roadmap pembinaan, terlebih lagi Aceh diproyeksikan menjadi tuan rumah MTQN 2028. Ia juga menyoroti kesiapan mental para peserta dan berpesan agar tidak terbebani oleh tekanan persaingan serta fokus pada kesiapan dan juga kemampuan diri sendiri.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Banda Aceh pagi ini.
5: Pendengar, sebanyak 7 mahasiswa internasional jenjang pasca sarjana Universitas Syah Kuala USK dari sejumlah negara mengikuti silaturahmi akademika pasca sarjana SAPA USK 2026 di Asiden Daud 31 Agustus 2026 lalu. Ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Botswana, Afghanistan, Malawi, Tanzania, dan Kenya. Mereka menempuh pendidikan pada sejumlah bidang, diantaranya pengelolaan lingkungan, teknik sipil, kecerdasan buatan, dan ilmu kebencanaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Dr. Rina Suryani Oktari Escape MSI FRSPH mengatakan, SAPA menjadi ruang untuk mempererat hubungan antar mahasiswa dari berbagai latar belakang sekaligus membuka peluang kolaborasi di lingkungan kampus. Ia mengharapkan forum ini menjadi jembatan silaturahmi USK untuk membangun kolaborasi akademik, pengabdian masyarakat, kegiatan sosial, seni dan budaya, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Kepala Global Engagement Office USK Profesor Dr. Sam Siddiq STMSC menyebut, keikutsertaan mahasiswa internasional menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dan jejaring lintas budaya di lingkungan kampus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

That's it. Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebanyak 306 masjid dan musala terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh akan menerima bantuan tahap 2 dari Kementerian Agama. Total bantuan yang dialokasikan mencapai Rp11,628 miliar dengan masing-masing penerima memperoleh 38 juta untuk rehabilitasi ringan serta pengadaan kebutuhan dan kelengkapan perlengkapan ibadah. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mendukung pemulihan rumah ibadah yang terdampak bencana di Aceh. PLT Kabid Urais Kanwil Kemenang Aceh Alfirdaus Putra mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap 898 masjid dan musala terdampak bencana di Aceh. Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari penyuluh agama Islam di tingkat kecamatan. Selanjutnya data diverifikasi oleh Kepala KUA dan Kemenag Kabupaten Kota hingga verifikasi akhir di bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenang Aceh. Alfirdaus kemarin menyampaikan data masjid dan musala terdampak yang dihimpun sebanyak 898 masjid. Pendataan dilakukan secara terstruktur dari penyuluh agama Islam di kecamatan, kemudian diverifikasi oleh Kepala KUA dan Kemenag Kabupaten Kota, dan terakhir dilakukan verifikasi di bidang Urais Kanwil Kemenag Aceh. Menurut Alfirdaus, pendengar, dari hasil pendataan dan verifikasi tersebut, sebanyak 306 masjid dan musala masuk dalam penerima bantuan tahap 2. Saat ini proses bantuan memasuki tahapan penetapan surat keputusan atau SK penerima bantuan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Alfirdaus menekankan untuk menghindari kendala dalam proses pencairan, rekening penerima bantuan akan menggunakan Bank Syariah Indonesia. Masjid dan musala yang telah memiliki rekening BSI dapat menggunakan rekening existing. Sementara bagi penerima yang belum memiliki rekening akan dibantu melalui pembukaan rekening secara kolektif bersama BSI. Ya, adapun tahapan penyaluran direncanakan berlangsung mulai dari penerimaan usulan calon penerima ya pada tanggal 24 hingga 30 Agustus, dilanjutkan penetapan SK pada 1 hingga 11 September, pembukaan rekening kolektif dan penandatanganan perjanjian kerjasama pada 10 hingga 30 September, serta pencairan bantuan pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Baik pendengar, itu dia satu informasi terakhir di kesempatan pagi ini terkait dengan sebanyak 306 masjid dan musala terdampak bencana di Aceh akan terima bantuan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan Banda Aceh pagi ini. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 5 pagi, kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Ya, insya Allah kita sua lagi di dalam waktu dan juga kesempatan. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 10 nanti kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog klinik angkasa dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan, Pentingnya Donor Darah. Nanti akan ada rekan Khaira menemani Anda di kesempatan Banda Aceh siang ini. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banda Aceh siang ini.
1: Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di Banda Aceh siang ini di edisi 5 September 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa tentunya di siang Sabtu ini kami hadirkan untuk Anda Dialog Klinik Angkasa dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan Pentingnya Donor Darah. Nah, pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa donor darah merupakan aksi yang sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan. Setetes darah tentunya yang kita berikan dapat membantu pasien dalam kondisi darurat, menjalani operasi maupun mereka yang membutuhkan transfusi secara berkala. Lalu, mengapa donor darah penting dan bagaimana? Dan tentunya di siang hari ini kita ikut juga berkontribusi untuk memberikan ilmunya untuk Anda dan juga menanggapi bagaimana seharusnya donor darah itu harus dilakukan dan kriterianya serta dampaknya untuk pendonor yang dirasakan. Oke, pendengar, dialog ini tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi 97.7 FM serta melalui RRI Digital dan bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Bang Ahmad Haikal Astri Esket MM, beliau merupakan Ketua PMI Kota Banda Aceh. Hai, selamat siang.
3: Selamat siang, Kak.
2: Gimana suasana hatinya siang ini secara cuaca di siang hari ini juga?
3: Alhamdulillah, Kak. Sangat baik ya, Kak. Karena hari Sabtu, jadi hari libur.
2: Apa kesibukannya akhir-akhir ini?
3: Kami sebenarnya ini pedagang, Kak.
2: Pedagang.
3: Jadi pedagang, kebetulan selama ini banyak tugas di luar kota, di Jakarta, ya berdagang beberapa buah produk di instansi pemerintah juga, dan instansi swasta sih juga pakai sebenarnya.
2: Oke, sibuk transfusi darah nggak?
3: Kalau transfusi ini pengabdian namanya. Kalau di Banda Aceh ini pengabdian namanya. Pulang ke Banda Aceh 2 minggu ya ngabdi di PMI. Jadi mesti bagi-bagi tugas.
2: Oke, baik. Tema kita menarik ya, Bang Haikal, di siang hari ini setetes darah sejuta harapan pentingnya donor darah. Nah, kalau menurut Bang Haikal sendiri seberapa pentingnya sih untuk donor darah itu dan mengapa dikatakan setetes darah itu adalah sejuta harapan?
3: Iya, Kak. Donor darah kenapa penting ya? Memang sebenarnya sangat-sangat penting bagi orang yang memang butuh. Kalau orang nggak butuh, menganggap ya biasa aja ya, Kak ya. Takut ya dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya bagi yang butuh, bagi yang pernah merasakan susahnya cari darah, pasti dia tahu betapa sangat berharganya satu kantong darah tersebut. Ya kalau saya sendiri ya mungkin karena pernah pengalaman pribadi aja sih, Kak.
2: Pengalaman apa ini? Mendonor darah?
3: Wah, saya butuh darah dulu, Kak. Butuh darah
2: 2012.
3: Ibu sakit, Kak. Almarhum ibu kami sakit kanker. Waktu itu mungkin karena zaman dulu orang lebih masih stoknya masih sangat tipis, jadi kepedulian orang terhadap donor darah, kesadaran masyarakat terhadap donor darah belum ada. Jadi kita memang sangat sulit waktu itu cari darah. Kebetulan juga saat itu mungkin orang tua juga orang ya lumayan kak, ada orang penting mungkin kan di provinsi, sehingga saat itu kita berpikir masa untuk soal apa istri ayah aja nggak ada gitu. Kami jadi nanyain, jadi untuk masyarakat juga lebih nggak ada pastinya. Ya mungkin di situ mungkin pernah terpikir ya kak ya, jadi bagaimana suatu saat darah ini bisa stabil. Nah karena kebutuhan waktu itu memang syarat untuk melakukan kemo itu perbaikan KU, keadaan umum. Jadi ada salah satu indikatornya itu HB. Jadi ketika kalau HB-nya normal, dia siap nerima terapi kemo, ya udah, dia baru bisa diberikan obat kemoterapi. Nah, kalau HB-nya nggak bagus, berarti dia nggak bisa terapi, karena tubuh dia itu nggak sanggup nerima obat tersebut. Jadi HB itu salah satu untuk memenuhi HB, ya transfusi satu-satunya cara yang paling cepat untuk orang mendapatkan tindakan waktu itu. Sampai sekarang juga sih masih sebenarnya.
2: Oke, baik. Dan kalau boleh tahu nih Bang Haikal, sebenarnya pasien dalam kondisi seperti apa sih yang harus membutuhkan donor darah itu?
3: Sebenarnya banyak nih kak. Kalau kita ngobrol-ngobrol siapa aja yang butuh darah, hampir seluruh tindakan besar itu perlu darah. Kalau kita operasi, itu perlu darah. Ibu-ibu hamil yang memang beresiko, kadangkala kalau misalnya dia memang beresiko bleeding, dia itu pasti perlu darah. Habis itu orang cuci darah biasanya. Habis itu saudara-saudara kita yang Allah uji dengan cancer. Seperti mungkin ibu saya, dulu memang untuk mendapatkan terapi cancer itu ya memang harus sehat, jadi keadaannya harus bagus, jadi perbaikan KU, jadi harus wajib dapat transfusi mau di mana saja di seluruh dunia ini. Terus orang-orang yang memang kekurangan darah juga kadangkala misalnya memang dia ada autoimun ataupun penyakit-penyakit lainnya yang memang secara spesifik itu butuh terapi darah. Ada kanker tadi udah, ada yang paling penting bagi kita itu anak-anak talasemia kak. Anak-anak talasemia ini atau saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kekurangan tersebut, tapi kita sebut itu kelebihan karena Allah sayang. Allah pingin anak-anak talasemia ini punya banyak saudara kak. Nah, itu yang memang bagi kami sangat penting, karena satu-satunya yang untuk menyambungkan hari ke hari selanjutnya itu adalah salah satunya itu menerima transfusi darah kak.
2: Oke, baik. Nah ada nggak sih mungkin kriteria untuk mereka pendonor, harus usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi berapa?
3: Ya kalau kriteria sudah pasti ada kak. Minimal itu 17 tahun. Maksimal itu 60 tahun pertama kali. Di atas 60 tahun itu tidak disarankan. Jadi udah dilarang kalau dia pertama pingin ini donor darah, di atas 60 itu nggak boleh. Tapi kalau masih di bawah 60 masih boleh. Berat badan, ya berat badan ideal kak. Ya 60. Terus tekanan darah normal. Masih 120. Tinggi normal, cukup tidur.
2: Harus ideal ya.
3: Harus sebenernya. Ideal. Jadi ya mau nolong orang kan harus nolong diri sendiri dulu kan. Nah, prinsipnya kita sehat dulu secara fisik dan tubuh kita, ya baru kita mungkin diberikan izin untuk donor darah.
2: Oke, baik. Tapi kalau stok darah di Banda Aceh untuk sekarang ini bagaimana?
3: Iya, memang kita Banda Aceh kak, tapi tanggung jawab kita sebenarnya ke Provinsi Aceh kak. Makanya untuk sampai saat ini kadangkala kita sanggup 100%, tapi kebanyakan kita hanya sanggup 80%. Karena memang tanggung jawab kita itu ke Aceh ya. Untuk tadi kalau misalnya kita sebut aja satu orang yang membutuhkan itu anak-anak talasemia. Anak-anak talasemia itu, saudara-saudara kita yang talasemia, itu ada lebih kurang 700-an orang yang mana kebiasaan mereka itu dalam satu bulan itu 3 kantong darah. Mm-hmm. 3 kantong. Kali 3 kantong darah berarti dikali 700-an orang, ada 760. Datanya selalu meningkat biasanya, Bang. Itu kebutuhan untuk teman-teman kita itu aja, saudara kita itu aja, itu sekitar 2000-an kantong darah. Banyak. Itu enggak ada negosiasi. Itu wajib ada. Mm-hmm. Nah, kalau enggak ada ya mereka nunggu, nanti ada yang nunggu bawa saudaranya, cari orang lain. Itu kan.
2: Okay.
3: Ya itu kita belum cerita yang operasi, belum cerita yang cancer, yang memang wajib juga dia butuh terapi, dia juga butuh dalam perbaikan KU. Udah pasti kalau orang cancer tuh KU-nya tuh nggak bagus ya. Mungkin kemo 1-2 oke, dia masih nggak perlu transfusi. Tapi kalau biasanya masuk kemo ketiga tuh biasanya dia butuh transfusi.
2: Pasti okay, bisa. Baik. Tapi kalau di PMI Kota Banda Aceh sendiri memang setiap harinya ada pendonor.
3: Wajib. Sehari 200. Target teman-teman wajib ada. Jadi kita makanya selama ini ya karena pengalaman pribadi, Kak, kita pingin karena kita sadar gini, Kak, ada beberapa kali kami mendapatkan kasus itu teman-teman saudara-saudara kita yang di ZA itu nggak ada keluarganya di sini, Kak. Jadi untuk mereka datang kemari berobat aja sudah susah. Nah, kami punya komitmen di PMI Banda Aceh. Kami nggak mau mereka itu yang sudah susah itu dipersusah dengan mencari darah. Jadi biarkan itu menjadi tugas kami. Apalagi secara undang-undang, ya memang tugas kami dibebankan kepada kami yang boleh mencari darah tersebut. Jadi mau satu kantong pun, kalau sekarang saya bilangin sama teman-teman, jemput wajib ada. Pokoknya nggak boleh ada kosong. Jadi gak ada pandang bulu, kita gak ada kasta juga, gak ada namanya pejabat, gak ada teman, sih. Jadi siapa yang luar masuk, dilihat indikatornya memang butuh transfusi, biasanya di surat permintaan darah itu ada indikatornya, Kak, misalnya DHB-nya berapa, nah itu akan lebih kita prioritaskan untuk lebih diduluankan pemberian darahnya.
2: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Terus manfaatnya untuk si pendonor ini apa ya, Bang Haikal?
3: Wah, Kak,
2: banyak nggak?
3: Banyak lah. Kalau kayak kami ini ahli hisap nih kan, darahnya ini bertukar terus nih, Kak, ya kan? Darahnya bertukar terus. Jadi memang secara alami ya tubuh kita itu memang 2 bulan sekali pasti akan regenerasi sel. Nah, apalagi dengan sel-sel darah merah yang keluar, Kak, pasti secara otomatis Allah ciptakan tubuh kita ini semakin bagus, Kak. Semakin bagus darah, semakin baru, ya, pasti semakin cepat karena bagaimana tubuh kita membangun pertahanan, ya kan, barang keluar pasti cepat banyak masuknya nih, Kak. Jadi selain bikin awet muda nih yang paling senangnya sebenarnya, ya kan, paling senang orang itu kan, ya kalau misalnya kita mau lihat operasi rata-rata banyak orang itu transfusi plasma. Nah, plasma kita itu pasti kan bertambah baru lagi, Kak. Nah, jadi salah satu indikator untuk bisa cepat pemulihan itu plasma. Jadi mungkin bisa menambah ya sel-sel baru yang memang bisa membuat kita itu awet muda. Terus ya mengurangi risiko penyakit jantung dan penyakit-penyakit kalau misalnya ada sama samurat, ayo, Kak. Kalau ada samurat jadi lebih bagus sering donor ini. Yang tentunya pahala, Kak. Pahala itu sudah pasti Allah berikan, karena kami berkeyakinan. Kami pernah mendengar salah satu hadis, ya, sedekahkan adalah dari sesuatu yang paling berharga dari dirimu. Nah, bagi kami, Kak, yang paling berharga dari itu bukan harta kayaknya, Kak. Apa? Tubuh kita, ya kan, Kak, nyawa kita. Nah, ketika kita bisa membantu orang, pasti itu menjadi pahala paling besar, amal yang paling besar. Jadi sedekah darah itu bagi kami sedekah yang paling sangat berharga. Makanya di PMI sekarang layani orang yang donor itu sama lebih, harus lebih kayak orang nerima uang di bank. Jadi orang ngantar nyawa harus kita terima, harus kita sambut dengan baik. Jadi semua kita memastikan pendonor itu juga nyaman berada di PMI Banda Aceh gitu kan.
2: Oke. Terus bagaimana kalau misalnya orang itu nggak pernah donor darah sama sekali? Dampaknya itu apa sampai dengan masa tua dia? Apakah akan ada penyakit-penyakit yang lain mungkin yang?
3: Iya, mungkin kebanyakan yang di kita ini kita pernah lihat beberapa buah kasus kak. Yang donor darah rutin ini ada yang sampai mungkin dia ratusan nggak? Ratusan, ya alhamdulillah sehat gak? Kurang sakitnya gak?
2: Terus maksudnya yang gak pernah donor darah sakit gitu?
3: Enggak, maksudnya apa? Mungkin ya salah satu motivasi kita ya. Motivasi dia juga, dia mungkin ya karena sedekah. Orang sedekah tuh kan biasanya sehat-sehat aja.
2: Oh gitu.
3: Nah tapi orang yang gak ada donor darah kayaknya belum tentu juga kak. Belum tentu juga dia sakit. Tapi minimal ada sesuatu yang lebih sangat berharga ketika kita mau berbagi. Selain itu bisa menjaga, menambah salah satu indikator untuk kita bisa menjaga pola kesehatan kita ya. Gitu kak.
2: Oke, Bang Haikal, ini ada pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp ya. Saya bacakan. Assalamualaikum. Dulu saya sering donor darah per 3 bulan sekali. Golongan darahnya A+. Namun sejak 2023 yang lalu saya jalani operasi lipoma. Saat itu bius total. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Apa sekarang boleh untuk donor darah kembali? Terima kasih.
3: Ya, boleh. Insya Allah boleh. Karena pasca operasi, itu pasca operasi ya kak ya tadi kan?
2: Iya.
3: Operasi mayor itu 6 bulan lah. Nah atau 12 bulan pasca operasi besar kita bisa kembali melakukan donor darah. Jadi mudah-mudahan ayo kak ya mumpung insya Allah bisa bermanfaat. Ayo kita donor darah. Udah tahu kakak pasti pastinya penting donor darah.
2: Oke, saya bukakan melalui line telepon pendengar untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar dan juga tanggapan Anda mengenai dialog Klinik Angkasa di siang hari ini dengan tema kita Setetes Darah, Sejuta Harapan, Pentingnya Donor Darah, bisa melalui line telepon di 0651 44336 atau di WhatsApp Pro 1 juga bisa di 0852 8285 4445. Sambil kita menunggu yang mau bergabung, kita lanjut aja ya Bang Haikal ya.
3: Iya Pak.
2: Tapi kan Bang Haikal masih banyak juga ini orang-orang yang takut donor darah. Itu dikarenakan apa ya?
3: Ya kan Bob, ya orang takut kak, jarumnya katanya gede kak. Padahal orang jarum yang subkutis itu yang kalau kita ngetes apa alergi itu yang paling sakit tuh kak. Itu nyeri kan, karena dia di lapisan kulit. Sedangkan kalau jarum donor darah ini dia langsung masuk ke vena. Jadi dia langsung nembus, blek, langsung ke dalam. Kalau misalnya peredaran kita itu persis kayak pipet tuh bang. Jadi bisa langsung masuk ke situ dan resiko nyerinya tuh sedikit sekali. Beda dengan ketika kita disuntikan dengan obat anti alergi tersebut atau ngetes di kulit kita itu pasti karena saraf-saraf nyeri ini kan banyak di daerah kulit paling luar gitu kan. Jadi kalau misalnya donor darah plek ya hanya ketakutan sementara, tapi rata-rata begitu udah sekali pingin lagi kak.
2: Oke, tapi biasanya sebelum donor darah kalau masyarakatnya panikan dan bisa saja langsung lemes kan. Itu karena jarum juga kah?
3: Biasanya ya fobia sih kak, takut. Jadi takut nih jarum ya kan, ini berkurang gak. Biasa mungkin ada agak sedikit pusing itu tergantung bawaan badan sih kak biasanya. Kalau misalnya terlalu memikirkan, kan rata-rata nih kayak misalnya isu orang kalau kita donor darah nih pingsan nanti. Nah, dia belum donor darah belum pingsan ya pasti cenderung karena pikiran sih sebenarnya kak.
2: Oke, itu penyebabnya.
3: Biasanya seperti itu.
2: Nah, kalau kita pengen donor darah nih Bang Haikal, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Pemeriksaan seperti apa sih?
3: Iya, memang ada di PMI sendiri itu pasti akan diperiksa kak sebelum kita melakukan donor darah. Seperti kami sampaikan tadi di awal, jadi kita memastikan si pendonornya ini sehat dulu. Nah dia mungkin dari awal berat badannya, tinggi badannya, terus pola tidurnya yang sangat penting. Dia tidurnya cukup nggak? Nah, kalau dia nggak cukup, pasti kebanyakan HB-nya kurang. Pola makannya pasti akan dianamnesa sama dokter di situ. Nah, ada satu lagi itu pemeriksaan HB. Nah, HB itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Nah, kalau terlalu rendah, ya gimana kita mau nolong orang? HB-nya aja sendiri rendah. Nah, kalau terlalu tinggi, dia biasanya sel darah tersebut kurang baik ketika diterima oleh pendonor. Penerimanya kurang baik. Kayaknya. Jadi makanya kita juga menyarankan untuk dia tidak melakukan donor darah.
2: Oke, baik. Kalau untuk makanan dan minuman seperti apa yang dianjurkan untuk pendonor?
3: Ya makanan 4 sehat 5 sempurna, Kak. Makanan-makanan yang baik, Kak. Intinya ya makanan sehari-hari aja enggak apa-apa. Tapi ya, mungkin ada beberapa obat yang memang tidak diberikan, tidak boleh bagi pendonor itu dilarang, itu obat kayak anti nyeri ya, Kak ya. Obat anti nyeri, obat apalagi obat hipertensi, obat yang sifat-sifatnya pengencer darah itu ya pasti akan dalam awal kita donor darah pasti akan ditanyakan ada minum obat enggak? Nah, kalau kita menyebutkan itu pasti kita akan digeser. Nah, salah satu juga manfaat mungkin tadi hampir lupa, kalau orang si penerima pendonor ini dapat pemeriksaan lab gratis, Kak.
2: Lab gratis.
3: Ada 4 parameter penyakit itu yang kita periksa. Hepatitis B, hepatitis C. Makanya orang-orang tipes tuh butuh waktu 6 bulan baru boleh donor. Hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Dan satu lagi yang lagi hot-hot sekarang nih, Kak.
2: Apa itu?
3: HIV. Jadi mungkin agak takut ya pendonor salah satunya ketika indikatornya HIV. Nah, jadi kita memang memastikan darah yang diberikan kepada si penerima ini bebas terhadap penyakit tersebut.
2: Baik.
3: Jadi makanya kalau sekarang lagi isunya yang kayak gitu, Kak, udah bisa. Makanya agak berkurang sedikit pendonor karena mungkin takut ketahuan.
2: Iya, betul. Was-was banget ya.
3: Was-was lah.
2: Oke deh. Bang Haikal, kita jeda dulu sejenak ya.
3: Ya.
2: Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog Klinik Angkasa.
0: RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Klinik Angkasa. Klinik Angkasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Klinik Angkasa dengan tema Setetes Darah Sejuta Harapan, Pentingnya Donor Darah. Dan di sesi yang kedua ini pendengar, tentunya kita masih bersama dengan Bang Haikal yang merupakan Ketua PMI Kota Banda Aceh. Hai Bang Haikal, kita lanjutkan lagi ya.
2: Ayo Kak, lanjut.
1: Oke, saya juga penasaran Bang Haikal, sebenarnya untuk donor darah itu perlu biaya nggak sih? Atau ada yang ditanggung sama pemerintah?
2: Iya, untuk para pendonor pastinya gratis Kak. Mungkin dulu kan ada keluarga-keluarga pasien, dulu banget malah tuh, dulu itu ada mungkin pada antri orang banyak yang dibayarkan, terus dia baru mau donor. Nah itu mungkin dulu banget. Tapi itu masih ada di kota-kota besar. Di kita udah gak ada. Kenapa? Ya alhamdulillah salah satunya itu karena kesadaran masyarakat Aceh ini udah sangat luar biasa, Kak. Sangat luar biasa terhadap ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, begitu juga untuk si pasien. Kalau sekarang berbayar nggak? Nggak. Nggak ada yang namanya bayar-bayar di PMI. Gratis. Kenapa? Karena negara yang menjamin. Melalui BPJS. Melalui BPJS, ya nantinya darah yang kita kumpulkan itu kita dropping ke rumah sakit. Sesuai dengan permintaan dari seluruh rumah sakit yang berada di wilayah kita. Terutamanya karena kita paling besar itu Banda Aceh. Kedua Aceh Besar, Aceh Jaya dan Sabang. Jadi wilayah ini yang memang kita distribusi darah tersebut. Semuanya kalau dari PMI gak ada istilahnya bayar-bayar. Gak boleh ada transaksi di PMI, karena tidak ada namanya jual beli darah. Tapi di pemerintah menjamin ada satu poin itu di permen itu namanya biaya pengganti pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah itu dimasukkan ke dalam satu klaiman dari diagnosa pasien yang ada di rumah sakit. Jadi urusannya itu kita itu ke BPJS. BPJS ke rumah sakit baru memberikan ke kita. Biaya pengganti pengolahan darah itu kita gunakan untuk yang pertama membeli barang habis pakai. Barang habis pakai itu kantong Kak, periksa HB Kak, periksa lab, listrik dan segala macam yang sifatnya habis. Dan juga sedikit dari kita itu, dari kita porsikan itu untuk menu makanan dan juga buat gaji para relawan. Sedikit upah, bukan gaji sebenarnya, sedikit upah untuk para relawan. Karena relawan yang bekerja di PMI Banda Aceh 24 jam lebih kurang 100 orang melayani masyarakat Aceh itu tidak dibayarkan oleh pemerintah. Dulu sekali saat awal-awal pada tahun 80-an itu memang pemerintah menitipkan beberapa orang PNS di PMI. Semenjak berubah kebijakan tersebut, maka seluruh staf dan karyawan PMI itu murni relawan kita sendiri gitu. Jadi memang yang untuk sedikit buat mereka untuk barang habis pakai, yang lainnya ya kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ya, mungkin di PMI Banda Aceh hari ini untuk ambulan gratis, pelayanan ambulan kita gratis. Terus kita ada rumah singgah Kak, sudah 2 tahun alhamdulillah berkat partisipasi teman-teman semua kita berhasil mendirikan rumah singgah yang insya Allah hari tahun ini kemungkinan akan kita tambah kuotanya, mungkin dari 8 bed ya, mudah-mudahan bisa tambah 8 bed lagi insya Allah, mudah-mudahan Itu kami peruntukkan karena waktu saya pernah pergi ke ZA, Kak. Saya lihat saudara-saudara kita itu tidur di pelataran dekat tangga itu, Kak. Satu-satu saya wawancara, tinggal di mana, ada yang di Abdian, di ada yang di Subuh Salam, ada yang di Singkil,
1: luar Banda Aceh semua.
2: Pokoknya semua dari luar Aceh. Kok tidur di sini, saya tanyain. Mau tidur Pak Cime, Pak, di mana juga kami mau tidur, katanya. Kan rumah singgah di belakang sini kami sebenarnya. Di sini penuh, Pak. Lamprit. Oleh kareng kami sebenarnya. Jauh, Pak. Kami kemari, Pak, naik L300 ditanggung sama orang. Kami hari ini nyampe pesan bookingan daftar ke Rumah Sakit Zainal Abidin di klinik di apa? Di thalassemia, di bidang thalassemia, di terus pesan booking permintaan darah ke PMI untuk transfusi besok paginya. Terus kami pulang. Kalau kami ke sana penongkoh peng, Pak. Entah aja hanya kita blobu, kaget. Ada uang sedikit kami beli nasi, Pak. Nah, semenjak di situ 2 tahun lalu saya pulang, saya balik ke kantor, saya lihat itu ada bangunan ya gudang dulu nyaman. Saya telepon teman-teman, bantu dulu, bantu. Ada yang bantu semen, ada yang bantu tempat tidur. Ini sayang nih ada orang yang butuh, karena kebetulan tempat mereka menerima transfusi itu hanya berbatasan dinding saja di kita. Jadi akses rumah singgah yang paling dekat itu ya kita. Jadi kita, saya kebetulan ada teman-teman dari komunitas-komunitas thalassemia, komunitas-komunitas yang memiliki rumah singgah, saya tanyain, bagaimana, bantu kami lah, ini dekat. Pokoknya kami insya Allah siap support untuk rumah singgah ini. Ya Alhamdulillah sampai saat ini jalan, dan pada tahun ini Alhamdulillah ada sedikit bantuan yang insya Allah akan kita tambahkan bangunannya sedikit lagi. Ya mudah-mudahan, kami tentunya belum mampu untuk menyediakan keseluruhan pasien. Tapi minimal ada 1-2 orang yang memang bisa terlayani dengan pelayanan kami, yang dimana memang PMI itu hadir sebenarnya dari masyarakat yang untuk masyarakat. Ya, kami ini hanya, kalau bahasa agamanya, amil, Kak. Geser-geser aja. Gitu aja sih, Kak.
1: Oke, berarti untuk masyarakat yang ingin donor darah itu gratis, dan juga untuk pasien itu gratis.
2: Gratis.
1: Oke, baik. Sebagai menjelang penutup juga ini, Bang Haikal, saya bacakan yang ada di WhatsApp ya. Ada Wardaniah di Kabupaten Pidie mau bertanya, bagaimana pengambilan darah seseorang bila selesai pengambilan darah tidak bioterapi, sedangkan yang merasa dirinya sudah diambil darah, badannya sudah tidak enak lagi. Apakah yang diambil darah itu bisa membaik kembali bila tidak bioterapi? Terima kasih.
2: Ya, secara umum kebanyakan daripada pendonor itu sedikit sekali mengalami reaksi setelah donor darah. Jadi mungkin dalam 1 bulan belum tentu ada 1 kasus dari 4.000 pendonor. Dari 4.000 pendonor kita. Tapi di kita biasanya kita juga akan tetap melakukan pemantauan kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, memang mungkin kayak kakak cerita tadi, ada yang tiba-tiba lemas, ya kan?
1: Betul.
2: Tiba-tiba merasa kurang darah, pusing karena baru pertama. Ya mungkin dari situ akan kita coba, ya dia ada ruang transit sebentar, Kak, untuk kita coba memberikan terapi yang ataupun ya seperti yang disampaikan dari kakak tadi itu, bioterapi yang memang sampai saatnya itu dia mungkin pulih. Biasanya kalau yang ada gitu 5-10 menit udah selesai, Kak. Dingin, kita selimutin, kita kasih minum, kita ya istirahatkan, nanti dipantau langsung sama dokter yang bertugas di situ, Kak.
1: Baik. Dan menjelang sesi terakhir juga ya, Bang Haikal, mungkin sebagai penutup nih, dan Bang Haikal juga sebagai Ketua PMI Kota Banda Aceh, kepada masyarakat apa yang ingin Bang Haikal sampaikan, harapan dan juga pesan ya?
2: Harapan kami masih konsisten, Kak. Ya, kami mengajak seluruh masyarakat, terutama yang berada di Banda Aceh, Aceh Besar, Cejaya, Sabang, Pidi, dan mungkin seluruh Aceh, Kak, untuk kerap bisa 2 bulan sekali datang ke PMI-PMI terdekat. Kita bantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan darah. Dimana satu detes darah kita itu memang menyambung kehidupan dia. Saya enggak melebih-lebihkan, karena ada orang yang berharap keluarganya itu tetap sama. Ya mungkin dengan kita donorkan darahnya, anak-anak kanker, dia bisa mendapatkan terapi, dia bisa mendapatkan transfusi. Ada harapan untuk, ya masalah ajal di tangan Allah, tapi ada harapan keluarga tersebut itu masih utuh. Nah, makanya kami juga dulu pernah dengar lagu Apache, judulnya Blood for Brother. Ya mungkin itu sebuah harapan kami, sebuah doa kami untuk seluruh masyarakat yang memang ingin membantu. Karena satu-satunya yang saat ini belum bisa ditiru, ya darah. Karena Tuhan pun menciptakan kita dari segumpal darah. Itu saja sih, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Haikal sudah memberikan ilmu yang bermanfaat di siang hari ini. Dan tentunya setetes darah itu sangat penting ya untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Dan mari jadikan donor darah sebagai bentuk kepedulian antar sesama manusia ya. Oke, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog Klinik Angkasa di siang hari ini. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi tadi melalui WhatsApp Pro 1. Dan untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Bang Haikal, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.
2: Amin. Ayo Kak, datang-datang juga ke kantor nih.
1: Oke, okay, baik. Selamat siang dan sampai jumpa. Dan tentunya seperti biasa, pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
0: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one from A to B. Blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX, what a waste of time.

call it mine.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Álvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Álvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: feels. Risma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat diperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they scored. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama? Supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 91,2.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banda Aceh siang ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan di siang hari ini tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda pendengar. Oke, dan kita akan update informasi cuaca di siang hari ini ya. Memang kalau kita lihat siang hari ini cukup cerah ya, langit kota Banda Aceh juga sangat cantik berwarna biru. Oke, pendengar, yuk kita cek dulu kondisi cuaca di sekitaran kita ini. Banda Aceh dan juga Sabang diperkirakan berawan sepanjang hari, sementara untuk Aceh Besar berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hari. Nah, kalau suhu di Banda Aceh berkisar 26 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan untuk Aceh Besar bisa mencapai 33 derajat Celcius. Jadi, pendengar, bagi yang ada aktivitas di luar ruangan, tetap siapkan payung atau jas hujan ya, karena cuaca bisa berubah-ubah seiring waktu. Dan jangan lupa juga untuk pantau terus informasi cuaca terbaru di laman resmi bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami pendengar, tentunya akan kami temani Anda hari weekend ini dengan beragam informasi-informasi yang terupdate dan juga teraktual, serta ditemani dengan lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh siang ini.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai pendengar setianya Pro 1 ya, bagaimana perasaan Anda dan juga suasana hati Anda di siang hari ini dengan cuaca yang cerah? Mudah-mudahan aktivitas dan juga kegiatan Anda di siang hari ini berjalan dengan lancar dan Anda juga semangat dalam melakukan hal apapun itu ya. Oke, di siang hari ini coba kita update lagi nih pendengar informasi yang terkini ya dalam Banda Aceh siang ini, di mana kinerja Bank Syariah Indonesia atau BSI Regional Aceh terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Nah, hingga Juli lalu di 2026 juga jumlah nasabah BSI di Aceh telah mencapai 5,3 juta orang. Wow, banyak sekali. Dan ini membuktikan bahwa pertumbuhan ini didukung dengan layanan digital dengan 138 outlet, lebih dari 20 ribu BSI agen, serta puluhan ribu merchant kris. Nah, untuk penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaannya juga terus bertumbuh, termasuk bisnis emas dan layanan haji yang semakin diminati masyarakat Aceh. Oke, menurut Anda bagaimana pendengar untuk kinerja BSI Aceh hingga saat ini? Apakah sesuai dengan informasi yang saya suguhkan di siang hari ini atau malah pendapat Anda sebaliknya? Silakan untuk Anda memberikan tanggapan dan juga atensi Anda terkait dengan informasi yang barusan sudah saya hadirkan. Bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 7,7 kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar untuk Anda yang masih stay mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi langsung di 97,7 FM. Dan selamat bergabung juga ya untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung, baru aja buka radionya. Oke, saya sapa juga pendengar untuk Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitas dan juga agenda rutinitas Anda di hari weekend ini. Juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan baik roda 2, roda 4, roda 6 dan seterusnya ya, yang sedang melakukan perjalanan ke manapun itu, ke tempat tujuannya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk memberi kabar apabila sudah sampai karena satu pesan sangat berharga untuk yang menanti kabar Anda. Oke, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan tentunya, serta untuk Anda saya sapa juga lewat udara ini yang lagi santai di rumah, di teras rumah ya.

ngemil mungkin jajanan siang ditemani dengan minuman favorit juga. Serta untuk Anda yang lagi disibukkan dengan menyiapkan menu makan siang untuk keluarga tercinta. Oke, untuk Anda juga di hari weekend ini yang lagi belanja-belanji mungkin ya, yang lagi shopping di mall, berhubung ini masih tanggalnya sangat muda. Have fun aja, enjoy aja untuk hari ini, di siang hari ini walaupun cuacanya cerah, tapi jangan lupa untuk istirahat, untuk menikmati makan siang Anda dengan teman, dengan keluarga, ya kan? Isi energi kembali tentunya. Oke, untuk Anda juga ini yang mungkin baru aja bangun tidur, ini saya bingung mau mengucapkan selamat pagi atau selamat siang untuk yang baru bangun tidur. Oke, jangan lupa juga untuk yang baru bangun tidur, ya seperti biasa, diisi dengan apa ya, mungkin segelas kopi ya kalau bangun tidur ya kan, ataupun segelas teh. Tapi kalau untuk makan untuk siang kayak gini udah bisa lah ya, untuk menjamak makan pagi sama makan siangnya. Oke, dimanapun Anda berada, pendengar seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh ini, saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda. Kita dengarkan lagi lagu-lagu dalam Banda Aceh siang ini dari Taylor Swift dengan judul Wildest Dream. Selamat mendengarkan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Banda Aceh siang ini tentunya masih menyapa Anda pendengar lewat udara ya. Dan kita update lagi informasi untuk Anda di siang hari ini sebelum nanti saya temani Anda dengan lagu religi ya. Dan sebentar lagi juga kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh nanti pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Oke, yuk kita update informasi pendengar untuk Anda yang lagi bekerja, yang lagi disibukkan dengan pekerjaan. Jeda dulu sejenak karena saya mau hadirkan informasi ini untuk Anda. Pendengar, kejuaraan futsal Axis Nation Cup 2026 tingkat SMA dan juga SMK berlangsung meriah di Gor Koni Aceh, Banda Aceh sejak kemarin ya, di 4 hingga besok nanti di 6 September. Dan ternyata ada sebanyak 42 sekolah pendengar dari 23 kabupaten kota di Aceh yang ambil bagian dalam ajang ini. Selain menjadi kompetensi, tentunya ANC juga menjadi wadah bagi talenta muda Aceh untuk menunjukkan kemampuan dan juga berpeluang melangkah ke tingkat regional hingga nasional. Semangat sportivitas pun tentunya diharapkan ya tetap menjadi bagian utama dalam setiap pertandingan. Demikian pendengar untuk informasi ini, dan ternyata informasi ini dilansir dari antaranews.com. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami akan terus menemani Anda dengan pilihan musik terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Dan seperti yang tadi saya informasikan, nanti menjelang pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh, kami akan temani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026, Sari Berita. Pendengar BPS Aceh catat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi. Berita lainnya, pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perumbulok salurkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat terdapat 10 komoditas penyumbang inflasi termasuk kebutuhan pokok dan rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan terdapat 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi kenaikan harga barang dan jasa year on year, yakni secara tahun ke tahun pada Agustus 2026, meliputi nasi dengan lauk, emas, perhiasan, beras, bensin, tomat, sigaret kretek mesin,

0: tersebut adalah beras, tomat, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai merah, sigaret kretek tangan, daging ayam ras, cabai rawit, dan udang basah.
1: Agus turut mengungkapkan 10 komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi mantuman secara bulan ke bulan pada Agustus, yakni tarif air minum pam, daging ayam ras, beras, cabai rawit, semen, telur ayam ras, kopi siap saji, nasi dengan lauk, ikan dencis, dan sate. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi mantuman meliputi bawang merah, cabai merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, baju muslim wanita, ikan tongkol, ikan ambu-ambu, angkutan udara, dan minyak goreng. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BP2JN. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
4: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
3: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Mendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat perkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga beresiko stunting. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan program Bangga Kencana bagi keluarga yang berisiko stunting itu. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bertahap dengan menyasar keluarga berisiko stunting di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Aceh Barat, Cud Hasanuddin, mengatakan dengan kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia di bawah 2 tahun, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau bayi di bawah usia 2 tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan keluarga berisiko stunting dapat lebih memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi pada bayi dan balita, sebab pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan

0: sebagai pihak, terutama keluarga, sebagai lingkungan pertama dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap agar pengetahuan dan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuh yang tepat semakin meningkat dan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia juga berharap agar peran tim penamping keluarga atau TPK memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat desa, sehingga diharapkan mampu memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada keluarga yang membutuhkan pendampingan, sebab TPK merupakan garda terdepan di desa yang mempunyai kapasitas dalam melakukan pembinaan kepada keluarga yang beresiko stunting di desanya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog seluarkan 552 ton bantuan pangan kepada penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan 30 kg beras. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayo Lues tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, Subulus Salam target jadi kota terpadu, mandiri, dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subulus Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulus Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulus Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subulus Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulus Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulus Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Taukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
7: Proklamasi.
6: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya kebersamaan kita masih dalam Banda Aceh siang ini. Dan seperti biasa di siang hari ini untuk 100% Indonesia, nanti akan saya buka setelah saya hadirkan Kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mau bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli

0: kita punya kesadaran ketuhanan. Optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih dalam Banda Aceh siang ini, pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Dan di siang hari ini kita ketemu dalam 100% Indonesia. Seperti biasa, langsung aja yang mau bergabung untuk Anda di hari weekend ini, di hari Sabtu dalam 100% Indonesia melalui line telepon di 0651-44336. Ya, halo, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Siang kembali dengan ibu siapa?
1: Dengan ibu Herlina.
0: Dengan ibu Herlina. Sejak kapan udah ganti namanya, Bu?
1: Sejak dulu.
0: Oh, sejak dulu. Saya baru tahu sih, Bu. Jangan lupa ya, besok ya.
1: Insya Allah,
0: semangat untuk besok.
1: Semangat.
0: Apa harapannya untuk besok?
1: Enggak ada apa-apa.
0: Oh, enggak ada apa-apa.
1: Enggak ada harapan-apa.
0: Door prize-nya banyak banget ini.
1: Buat apa banyak? Enggak pernah dapat Ayana.
0: Dapat besok Ayana yang dapat.
1: Masa gitu door prize gitu banyak, cantik-cantik lagi bagus-bagus.
0: Iya, kayaknya sih doanya kurang.
1: Loh, ini mari itu aja enggak dapat.
0: Kurang ya, kuat ini doanya apa, kurang kayaknya.
1: Sebab pulang kulkas Bebe Raya. Malah kita.
0: Masih dalam kategori kurang beruntung ya, tapi saya doain ya, mudah-mudahan besok kayaknya deh. Iya,
1: padaku di bagian hadiah-hadiah seperti itu.
0: Iya, tapi kalau di bagian rujak makanan kan kayaknya.
1: Kalau bagian yang buat sendiri itu.
0: Mau request lagu apa sih?
1: Hari ini lagu apa ya?
0: Gak usah.
1: Aduh,
0: aja.
1: Bingung mah lagu ini. Lagu ini aja deh. Dari Harvey apa ya? Iya kayaknya Harvey. Merindukanmu.
0: Merindukan aku kah kayaknya?
1: Iya bener. Bohong. Makanya banget. Besok ingin ketemu.
0: Bohong banget ya. Harvey.
1: Ada enggak?
0: Aduh.
1: Thank you.
0: Yo, salamnya.
1: Salam pertama buat dirimu. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Biar besok bisa mencicipi rujakku.
0: Ah, iya. Aduh, udah di udara lagi pada diminta
1: ruding,
0: nih.
1: Ruding. Rujak dingin.
0: Terus
1: beres tuh, jujur di Sabang untuk Fitri juga, buat Bu Cut Maria, buat Mas Roy, buat Bang Heru, buat Lia sama Kak Nong, Linda Puri. Okay. Semoga berkah umur berkah rezekinya, sehat selalu keluarga. Itu aja deh.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Saya juga mau menyapa ini teman-teman yang mau bergabung di live TikTok saya. Ada Jaza, halo Jaza, tadi juga ada siapa tadi ya? Ada Bang Riki, ada Faika tadi yang ikut bergabung juga, dan teman-teman yang lain. Terima kasih ya. Request lagu Bang Pion. Aduh, mohon maaf ya kalau lagu Bang Pion gak bisa di Pro 1. Silakan ke Pro 4 aja, Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita buka lagi pendengar untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon di 0651-44336. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ini, tapi saya bacakan nanti aja ya.

0: Lah, keputus. Boleh dicoba lagi ya, untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia siang ini, silakan melalui line telepon di 0651 44336. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Pasti orang tak dikenal ini.
0: Siapa ya?
1: Coba tebak dulu, seperti tebak buah manggis coba.
0: Tebak buah manggis ya. Yang tebak?
1: Yang tebak ya Kaira lah.
0: Siapa ya ini ya? Babe?
1: Iya benar. Tepat tebak buah manggis. Pujaan hati lah kalau itu ya. Dikaulah bulan, dikaulah matahariku, dan dikaulah pujaan hatiku.
0: Puitis banget Babe siang-siang kayak gini, bikin iya. Ngantuk ini.
1: Betul.
0: Kemana aja Babe?
1: Wah, dalam perantauan terus ini.
0: Aduh, merantau terus kan?
1: Ya, masuk radio gitu.
0: Gitu ya. Tapi sehat ya kabarnya ya?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Request lagu apa Babe di siang hari ini?
1: Lagu ini coba dari Mus Bujono ya. Aduh, lupa pula judul lagunya nih.
0: Waduh.
1: Aduh.
0: Gimana dong?
1: Kok bisa lupa ya? Soalnya dari Krispati aja lah.
0: Krispati, apa judulnya?
1: Nah, judulnya juga ini. Aduh, lupa
0: yaudah,
1: juga.
0: Ya udah, coba Kaira bacakan aja Krispati dari siapa judulnya ya. Ya,
1: yang terbaik lah ya.
0: Yang terbaik untuk ya. Babe.
1: Oh, ini judulnya, judulannya nih. Kau

0: Wah, siapa yang nyanyi itu? Chris Patih juga.
1: Chris Patih. Aduh, judulnya tuh lupa tuh, aduh.
0: Ini ada lagu Rindu, Bila Rasaku Ini Rasamu. Terus? Pernah terluka, aku harus jujur, menjemput impian, lihat hatiku, melekat di jiwa, tetap mengerti, tertatih, aku harus jujur.
1: Gak ada yang kena ya?
0: Iya, tak lekang oleh waktu, demi cinta, kesalahan yang sama, bila rasaku ini rasamu. Cinta putih tapi bukan aku, mengenangmu sepanjang usia. Lagu Rindu, Kejujuran Hati, Menyerah di Hadapan Cinta. Yang mana nih? Gak ada satupun nih, Babe.
1: Yang terakhir barusan.
0: Yang terakhir apa ya? Menyerah di Hadapan Cinta.
1: Iya.
0: Iya, oke. Salamnya ada atau enggak?
1: Salamnya buat Kairala yang pertama ya kan? Mm-hmm. Ya, yang membuat request ya.
0: Iya.
1: Jadi itulah. Nah, Kaira dulu dan itu tadi Kak Yana itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu semua Bu Cut juga nih ya. Bu Cut kalau masuk ini, coba di ngaji malam Jumat.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, itu beliau kan seorang guru. Coba masuk di ngaji malam Jumat itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, coba sekali-sekali Kak Cut ya. Bu Cut, ya. Dan itu semua bagi pendengar.
0: Oke.
1: Urut satu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe lagi dalam perantauan. Ya, sudah lama saya tidak bersua dengan Babe. Mudah-mudahan sehat terus ya Babe ya. Oke, kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda di sesi yang pertama yang mau bergabung dalam 100% Indonesia melalui line telepon. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Heru di Lampaseh.
0: Dengan Bang Heru di Lampaseh. Biasanya WhatsApp ya Bang Heru ya?
2: Betul.
0: Betul. Gimana? Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah. Gimana Kaira? Sama juga? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Mau request lagu apa ini Bang Heru?
2: Ini rencananya dari Krisye.
0: Krisye, judulnya? Ya,
2: selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih.
2: Iya. Oke.
0: Salamnya ada atau enggak?
2: Salamnya untuk Kaira. Semoga Allah melindungi Kaira selalu.
0: Amin.
2: Yaitu salam untuk Kak Cut Maria, Kak Lia, Kak Yana, Mas Roy, Kak Juju, Kak Ulfa, dan tadi yang baru masuk Babe ya?
0: Iya, betul.
2: Salam juga untuk Babe gitu.
0: Oke, baik.
2: Oke, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya saya mendengarkan suara Bang Heru ya, yang biasanya di WhatsApp sekarang sudah telepon. Sering-sering ya Bang Heru ya. Oke, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dalam 100% Indonesia di siang hari ini, kita dengarkan dulu bersama lagu darinya Harvey dengan judul Merindukanmu.

0: Masih dalam Banda Aceh siang ini, pendengar, tentunya kita masih mengikuti 100% Indonesia ya. Dan ada waktu lebih kurangnya 30 menit lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Tapi di sesi yang kedua ini saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1. Siapa ini ya? Ya, saya bacakan dari yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangga. Aduh, saya pening nih saya bacanya nih. Terimalah salam terspesial saya buat saudari penyiar Khaira di siang hari ini, dan salam juga buat semua penyiar yang ada pada Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi. Ya Allah, mau minta diputarin lagu yang judulnya Seharusnya Aku, yang dinyanyikan oleh Maulana Wijaya. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya buat semua sobat pecinta 100% Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Tapi kalau lagunya pop Melayu itu enggak saya putarin ya. Oke, jadi boleh di request lagu yang lain. Kemudian ada Mas Teo dari Magelang. Halo Magelang, apa kabar Magelang siang ini? Mau request lagu Menjaga Hati dari Yuvi and Nuno. Terima kasih, baik, terima kasih kembali. Kemudian ada Fitri ya, ada Kak Fitri di Darussalam. Assalamualaikum Khaira. Waalaikumsalam. Mau request lagu darinya Anet, Terserah Khaira Aja. Oh, lagunya Terserah Khaira Aja, boleh deh, nanti saya pilihkan ya untuk Kak Fitri ya. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wadul, Kak Eli, dan Kak Cut Maria, serta pendengar lainnya. Spesial buat Bang Amar aja, semoga Bang Amar panjang umur terus, sehat terus, dan selalu dalam lindungan Allah. Buat Khaira, sehat terus panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Pengen banget jumpa Khaira dan Kak Yana sama Kak Deci juga. Oh iya, sampai jumpa besok ya Khaira sayang. Iya Kak Fitri, semoga besok kita ketemu ya. Oke, saya buka melalui line telepon pendengar untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon di 0651 44 336. Ya halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Khaira.
0: Iya, Kak Eli. Betul. Gimana, sehat kakak?
1: Alhamdulillah sehat, seperti adik kita cuap-cuapnya, semangat sekali ya.
0: Besok gimana, ikut kakak besok?
1: Ikut enggak, cuman mau lihat-lihat situasi. Isi mau jumpai rekan-rekan kita semua yang ada di RRI.
0: Mau ya, yang penting ikut senang aja, ikut gembira ya, tim horenya aja ya.
1: Iya, insya Allah ya.
0: Iya, oke, okay, mudah-mudahan kita besok ketemu ya.
1: Iya dong.
0: Request apa kakak?
1: Hari ini lagunya sebenarnya tadi dari Krisa, cuma udah diambil sama Mas Heru udah diam.
0: Iya, betul.
1: Apa-apa, apa kesenangan untuk saudara-saudara kita juga kan. Kayak ini bukanya memang dari Iwan Fals, Nona aja ya.
0: Iwan Fals, Nona?
1: Iya, betul.
0: Nona, sebentar. Salamnya untuk siapa?
1: Salam yang pertama untuk Dek Hera, semoga bahagia selalu, tetap semangat juga. Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Khaira ya.
0: Amin.
1: Ya, top untuk ini lagi tadi untuk Fitri di Darussalam, untuk Lia di Berenon, untuk Mas Heru juga, untuk Bang Ben yang ada di Lampinang dengan kekasihnya. Yeah. Semoga bahagia selalu orang tua.
0: Amin.
1: Untuk Ijal di Simelu, untuk Wakdul juga yang ada di Kampung Kraman, untuk Kak Juju kita di Sabang, semoga sehat juga dengan keluarga. Dan untuk semua-semua yang lagi mantau, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada lagunya Dek Khaira?
0: Ada sayang, ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli di Pagar Air. Untuk Kak Fitri tadi request lagunya Anet ya, Terserah Khaira. Mau diputerin judulnya apa ya? Khaira pilihkan hari ini, esok atau nanti. Ya tadi juga ada di live TikTok Khaira yang minta diputerin lagu darinya Fabio Asher, judulnya Mahir Dalam Memberi Luka. Ya elah, makasih ya untuk luka-lukanya yang sudah engkau berikan. Salamnya nggak ada ini, ya udah deh untuk semua aja deh salamnya ya. Terima kasih yang sudah request. BTW tadi untuk Bu Wardi ya kan, lagunya Maulana Wijaya, itu adalah genrenya pop Melayu ya. Oke, boleh di request lagu lain aja ya Bu Wardia ya. Dan kita dengarkan dulu lagu darinya Yuvi and Nuno dengan judul Menjaga Hati. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan lagu terakhir dalam 100% Indonesia di siang hari ini darinya Armada dengan judul Asal Kau Bahagia. Selanjutnya juga akan ada rekan Dimas yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Senang sekali setelah ada rekan Kaira tadi bersama Anda. Saat ini kembali berjumpa bersama saya Dimas. Dan kita bersama hingga malam nanti. Dan juga saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Green Radio tentang gambut Aceh dalam ancaman infrastruktur terbengkalai, bencana berulang. Kita nanti bersama Dr. Monalisa SPMSI selaku dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Yakuala atau Ketua 2 ACCI USK, Koordinator Simpul Pantau Gambut Aceh. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa mengikuti nanti melalui live YouTube RRI Banda Aceh dan juga Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dan perempuan Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sore hari ini kita membahas tentang gambut Aceh dalam ancaman infrastruktur terbengkalai bencana berulang. Saya bersama Dr. Mona Lisa SP MSI. Dan tentu kita akan membahas topik yang kita angkat di sore hari ini hingga nanti tuntas ya. Oke, kita sapa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mona Lisa. Aduh, ini suaranya gak masuk ini. Oke, coba.
2: Waalaikumsalam, nah. Selamat sore juga.
1: Oke, apa kabar Dr. Mona Lisa?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik ya. Oke, kita sore ini pendengar dan pemirsa juga yang menonton, tentu Aceh dikenal memiliki kawasan gambut yang luas, terutama di pesisir barat dan selatan, yang menyimpan fungsi ekologis penting sekaligus menghadapi ancaman serius berupa kebakaran, banjir, hingga penurunan permukaan tanah. Dan sayangnya sejumlah infrastruktur restorasi seperti sekat kanal dan sumur bor yang seharusnya menjaga kelembapan gambut justru banyak yang rusak dan tak terawat. Sementara pola kebakaran cenderung berulang di titik-titik yang sama. Dan untuk mengupas persoalan ini pendengar, tentu kita akan upas lebih dalam pada kesempatan kali ini bersama Dr. Mona Lisa. Dan ya, kita langsung saja tanya-tanya selagi waktunya masih ada, karena juga nanti azan sore hari ini pada pukul 15.44. Jadi kita percepat ya. Dr. Mona Lisa, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa luas dan di mana saja nih sebaran kawasan gambut di Aceh untuk saat ini.
2: Oke. Luas total kawasan gambut kita ada lebih kurang 336.000 hektar hingga 338.000 hektar. Tersebar di kawasan pantai barat selatan Aceh, yaitu di Aceh Jaya, Aceh Barat, kemudian Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subuh Salam dan Singkil.
1: Subuh Salam dan Singkil ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Dan luasnya luar biasa nih ya, 336.000 hingga 338 ya.
2: Iya, kita menyebutnya kawasan hidrologis gambut. Jadi kita Aceh punya 36 KHG kawasan hidrologis gambut. Jadi batas luas arealnya itu dibatasi oleh KHG tadi.
1: Oh, iya. Begitu. Baik. Nah, kalau secara umum sebenarnya bagaimana kondisi kerentanan gambut Aceh dibanding daerah lain seperti mungkin Kalimantan atau Riau juga?
2: Ya, jadi kalau di Aceh alhamdulillahnya kita hari ini masih bisa kita upayakan ya mitigasi agar tidak terjadi seperti yang hari ini, yaitu di Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi. Kenapa? Karena memang level kerusakannya kita masih bisa dipertahankan gitu. Jadi masih ada upaya kita untuk menyelamatkan kondisi biofisik daripada gambut kita di Aceh, meskipun sebagian besar juga dalam posisi yang rusak hari ini ya. Dan juga ada level kerusakannya.
1: Ya, ada level kerusakannya bagaimana?
2: Ada level kerusakannya. Yang pertama ada 3 level, yaitu yang pertama level yang ringan, kemudian sedang dan berat.
1: Ya. Jadi ada levelnya ya.
2: Ada.
1: Baik. Nah, kalau dokter menyebut sekat kanal dan sumur bor banyak yang rusak dan juga tak terawat ya. Sebenarnya seberapa parah nih kondisinya untuk saat ini mungkin?
2: Ya, dengan total 36 KHG tadi, itu kita tidak seluruhnya lahan gambut kita memiliki infrastruktur tadi, baik sekat kanal maupun sumur bor tadi. Apalagi sumur bor itu sangat langka di Aceh. Sumur bor itu dulu dibangun oleh BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Indonesia, dan sayangnya Aceh tidak termasuk wilayah kerja daripada BRGM. Nah, sehingga Aceh untuk pengolahan ekosistem gambutnya dan juga restorasi gambutnya, selain dibantu oleh rekan-rekan CSO, juga dibantu oleh KLHK melalui DLHK Aceh, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Aceh. Jadi kita tidak melalui BRGM gitu.
1: Jadi tidak banyak ya kalau untuk di Aceh sendiri begitu
2: tidak
1: ya.
2: Banyak, tapi sudah ada puluhan.
1: Sudah ada puluhan.
2: Iya,
1: ya.
2: Ya.
1: Tapi kondisinya sekarang bagaimana ya?
2: Sebagian masih bagus.
1: Masih bagus.
2: Masih bagus. Mm-hmm. Tapi sebagian ini enggak banyak ya. Jadi bukan dalam hitungan 20 gitu jumlahnya.
1: Oh, iya iya iya.
2: Nah, sebagian udah rusak.
1: Sebagian udah rusak juga ya.
2: Iya.
1: Nah, mengapa perawatan infrastruktur ini bisa terbengkalai atau rusak selama ini? Apakah karena keterbatasan anggaran kah, koordinasi, atau mungkin ada penyebab lain?
2: Mm-mm. Jadi skat kanal ini kan suatu hal yang baru, inovasi baru di Aceh.
1: Inovasi baru.
2: Kita perkenalkan tahun 2016, kebetulan saat itu saya juga ikut terjun dalam proyek tersebut, KLHK ya, mm-hmm. yang membiayai perdana kita bangun di Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Mm-hmm. Nah, saat kita bangun tuh masyarakat tidak percaya, kenapa? Mereka khawatir itu justru mengeringkan kebun sawit mereka.
1: Iya, iya.
2: Dan bahkan membuat kebun sawit mereka tuh menjadi banjir, karena mereka melihat di saluran air itu, di kanal itu kami melakukan sekat penyekatan mm-hmm. dengan pintu air, padahal mm-hmm. itu tujuannya untuk mengelola air di saat musim hujan dan mm-hmm. juga musim kemarau atau kering okay. dan El Nino mm-hmm. gitu.
1: Untuk menjaga kelembaban gitu.
2: Ya, bukan kelembapan, ya kelembapan di tanah gambut ya, mm-hmm. tapi selain kelembapan kita mengukur tinggi muka air.
1: Nah, tinggi muka air
2: minimal mm-hmm. yang standar tuh 0,4 meter mm-hmm. kalau di lahan gambut. Jadi kalau kurang dari itu maka ya siap-siap mitigasi, kalau enggak kebakaran, mm-hmm. kering gambutnya, banjir gitu.
1: Jadi pada saat itu masyarakatnya belum bisa menerima atau bagaimana?
2: Sampai hari ini sebagian juga yang belum paham itu malah membongkar.
1: Kenapa? Apakah kurang dari mungkin sosialisasi atau sosialisasi juga?
2: Ya, biasanya kan kalau pekerjaan based on project itu kan ada waktunya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sementara kalau kita di bidang community development itu kan sampai kepada kesadaran.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di level kesadaran itu kan butuh waktu.
1: Okay.
2: Nah, jadi tidak sekedar kita sosialisasi, menginformasikan, tapi juga bagaimana masyarakat bisa menjaga, merawat apa yang sudah kita bangun.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di bagian merawat ini sebenarnya kita tidak boleh berharap lagi sama pemerintah atau para pihak. Jadi pemerintah kampung lah yang melihat misalnya ada material yang rusak di sekat kanal tersebut, maka mm-hmm. itu harus diganti materialnya, misalnya apa, kayunya yang lapuk.
1: Yeah.
2: Atau terjadi subsiden penurunan di sekitar sekat kanal itu, jadi harus ditambah dia.
1: Okay.
2: Nah, gitu. Jadi selama ini memang tidak semua warga di lahan gambut yang dibangun infrastruktur tadi mereka udah paham benar. Biasanya yang udah paham tuh yang ikut dalam kegiatan pembangunan dan juga mereka melihat hasilnya. Oh, ketika musim hujan ternyata nggak banjir di tempat kami, atau sebaliknya ketika musim kering kurang air ternyata enggak terjadi kebakaran di sini gitu.
1: Tadi dokter juga menyebutkan bahkan ada yang dibongkar.
2: Iya benar, ya. Dibongkar sendiri sama
1: saking
2: warga.
1: Saking tidak tahunya ini sampai membongkar ya.
2: Iya.
1: Oke,
2: okay, baik. Mereka sendiri yang bongkar.
1: Nah, apakah atau apa sebenarnya faktor penyebab pola berulang di mana titik kebakaran muncul di koordinat yang sama? Ini apa ya faktornya ya?
2: Faktornya tadi ya, karena mitigasinya itu dilakukan sangat sederhana. Jadi kita memang tidak bisa berharap banyak sama sekat kanal aja gitu. Di kawasan areal itu juga kan harusnya ditanami tanaman-tanaman yang sesuai dengan biofisik gambut. Kemudian tadi kondisi apa kualitas infrastruktur yang udah menurun itu membuat tidak efektifnya fungsi daripada infrastruktur itu, sehingga kejadiannya berulang. Yang berikutnya kesadaran warga juga, jadi mereka kan tidak paham kalau gambut itu sebenarnya sebagian besar masyarakat Aceh dengan gambut udah paham bahwa kalau gambut itu mudah terbakar.
1: Ya.
2: Tapi mereka menganggap, ya mohon maaf ya, menganggap agak remeh sebenarnya. Nah,
1: dan
2: jadi
1: dia,
2: saya nggak khawatirnya jangan sampai terjadi seperti di luar kan.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Karena gambut kalau sempat terbakar dia kedalamannya juga jauh ya.
2: Ya, jadi kalau gambut itu unik. Nah, gambut itu unik, saya bilang dia bisa berubah strukturnya berdasarkan waktu dan apa perlakuan yang dilakukan terhadap dia.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kita mengenal sebuah istilah itu staking. Staking itu adalah pemadatan tanah. Dan juga dilakukan di lahan gambut. Karena kalau pemadatan tanah ini merubah yang tadinya gambut dalam jadi gambut tipis atau gambut menengah gitu. Bisa berubah. Yang kedua, berubahnya karena kebakaran juga.
1: Karena kebakaran. Mm-mm. Selain kebakaran juga bisa berubah.
2: Bisa. Tanam sawit.
1: Tanam sawit.
2: Tanam sawit itu bisa merubah kedalaman lahan gambut.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Baik. Artinya di daerah yang memiliki lahan sawit ini gambutnya berbeda deh ya.
2: Ada juga yang dalam.
1: Ada tapi, juga yang dalam ya.
2: Kelihatannya pengusaha atau para pihak udah tahu ya kalau di gambut dalam tuh mereka nggak tanam. Sebagian ada yang 5 meter, tapi akan menyulitkan juga karena ciri-ciri yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau gambut dalam tuh biasa batang sawitnya tuh rebah. Jadi kalau semakin dia rebah atau semakin dia tidur, berarti gambutnya semakin dalam.
1: Tanpa
2: perlu kita melakukan pengeboran di lahan gambut. Biasa kan saya ngebor juga. Kalau tidak sempat saya ngebor, biasanya saya lihat aja tuh di jalan seputaran lahan gambut tuh bagaimana posisi batang sawitnya. Kalau dia miring atau rebah.
1: Itu tandanya ya cara lainnya.
2: Iya, tanda dia dalam.
1: Jadi kalau agak miring berarti gambutnya lebih dalam ya?
2: Lebih dalam. Biasanya 3 meter ke atas.
1: Sering juga sih kita lihat ya. Ada yang berdiri tegak dan ada yang miring memang dia miring. Jadi bisa tidak semua juga begitu ya.
2: Iya. Coba aja ngebor di yang dekat miring tuh pasti segitu kedalamannya.
1: Pasti kedalamannya ya.
2: Iya.
1: 3 meter lebih ya.
2: Iya. Okay. 3 meter lebih sudah termasuk dalam tuh.
1: Baik. Nah, selain infrastruktur, dokter juga menemukan hutan primer di lahan gambut yang mulai terbuka, termasuk untuk perkebunan sawit. Mungkin bisa dijelaskan temuan riset dokter di Aceh Jaya ya? Boleh diceritakan.
2: Ya, jadi saya sebenarnya bergerak di lahan gambut sejak tahun 2012, persisnya saya masuk ke daerah Rawa Tripa, dan kemudian di Nagan Raya adalah titik entry point saya meneliti tentang lahan gambut. Jadi memang hutan primer tuh kalau kita biarkan, hutan primer di lahan gambut justru biodiversitasnya memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tapi hari ini kan yang tersedia cuma sawit. Nah, terbukanya lahan-lahan tadi bukan hanya di Aceh Jaya, tapi juga di daerah lain. Secara umum itu untuk kepentingan perkebunan. Biasanya juga bukan sepenuhnya milik warga lokal, tapi pihak luar yang membeli tanah dan kemudian mereka peruntukkan untuk kawasan perkebunan. Sehingga otomatis hutannya tadi kan hilang. Karena di land clearing dan kemudian ditanami sawit, biasanya sawit. Ya, walaupun tidak semua. Tidak semua. Misalnya di Aceh Barat tuh karet. Ya, karet agak lumayan ya, tapi itu perkebunan juga.
1: Perkebunan juga. Benar. Riset Bu Dokter dengan sekitar 900 responden ya di Singkil menunjukkan restorasi belum maksimal. Apa temuan utama yang paling mengkhawatirkan dari riset tersebut?
2: Ya, itu didanai oleh WCS. Memang agak berat tantangannya ya. Saya pakai juga enumerator 8 orang yang saya latih cara bertanya. Dan kemudian cara masuk kawasan, karena riset ini memadukan ekologi, pengetahuan ekologi dan pengetahuan sosial khususnya konflik. Karena saya awalnya orang sosial, kemudian saya ngambil S3-nya tuh pengelolaan sumber daya alam lingkungan, jadi saya padukan kedua ilmu tadi. Nah, 900 orang tuh dari 900 orang warga yang kita pertanyakan, kita nanya gambut aja nih. Mereka nggak tahu bilang untuk apa. Kemudian yang kedua, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, karena memang entry point daripada riset itu adalah ke apa kondisi masyarakat di sekitar SM Rawa Singkil. Jadi persepsi mereka seperti apa tentang SM Rawa Singkil kan termasuk gambut tadi. Mereka juga nggak paham, bahkan mereka nggak tahu batas-batas Rawa Singkil itu di mana, batas-batas Suaka Marga Satwa Rawa Singkil itu di mana. Dan kemudian mereka nggak tahu, mereka tinggal di atas lahan gambut tuh. Tapi mereka nggak tahu yang ditinggal itu seperti apa. Pada saat saya datang, kemudian di sebuah berapa desa saya masuk ya, itu saya sedih sekali melihat mereka kayak pasrah. Jadi, Bu, kami nggak tahu gambut terus diapain. Tapi Bapak tahu kan di sini sering banjir. Ya, intinya kalau saya lihat secara keseluruhan, 80% dari mereka tidak paham pemanfaatan lahan gambut.
1: Tidak paham ya?
2: Enggak. Enggak paham itu.
1: Tapi masyarakat di Singkil ini kan banyak juga yang ya seperti Ibu katakan tadi, bahkan mereka tinggal di atas lahan gambut ya. Dan juga mereka menanam pohon sawit juga kan di sekitaran sana. Ini mereka nggak sadar bahkan ya, atau tidak paham nih yang tepatnya ya.
2: Sebagian besar pemerintah juga begitu.
1: Pemerintah juga begitu ya. Terus bagaimana agar masyarakat harus sebenarnya harus paham juga atau enggak nih?
2: Makanya kan.
1: Ya seharusnya ini.
2: Bukan harus organisasi saya ya. Saya punya organisasi Jaringan Masyarakat Gambut Aceh sejak 2016. Kami tetap turun walaupun tanpa dana dengan skema-skema saya riset saya pribadi memberikan penyuluhan. Tapi kan titik kawasan tadi 338 ribu hektar dengan sekian masyarakat yang bermukim, kita nggak bisa jangkau semua.
1: Benar.
2: Kalau ada dana-dana dari Pantau Gambut Indonesia biasanya yang mensupport kami, kami turun lagi. Nah pemerintah juga akhirnya sadar ketika kita, saya secara pribadi kan menjalin kolaborasi dengan pemerintah Aceh melalui DLHKC. Karena masyarakat ini kan pasrah dia.
1: Benar.
2: Menerima siapa yang datang ke kampung kami, memberikan penyuluhan, dan itu belum tentu langsung mereka terima.
1: Benar.
2: Mereka bisa maksudnya berargumentasi juga dengan kita. Gak bisa langsung menerima bahwa kita bilang bahwa gambutnya harus dilindungi. Karena mereka merasa tanah gambut gak bisa diapa-apain selain sawit. Gitu Pak pemahamannya.
1: Kalau diberitahu dilindungi justru nanti ini jadi problem ya.
2: Ya problem. Mereka merasa
1: tidak terima begitu ya.
2: Ya kebun-kebun sawitnya bakal krisis kan atau tergusur kan gitu. Jadi pemahaman kesadaran lingkungan dalam gambut itu berat.
1: Iya benar. Jadi saya agak paham sedikit kenapa masyarakat sana memang tinggal di atas permukaan gambut. Saya di Singkil juga lama Bu. 10 tahun
2: tinggal
1: lebih.
2: Di Singkil.
1: Iya.
2: Di mana?
1: Dulu. Di daerah Singkil Utara namanya.
2: Oh iya.
1: Gosong baik. Telaga.
2: Paham saya.
1: Jadi daerah situ kan gambut juga tuh.
2: Iya.
1: Ya, tepatnya di dekat Kodim sih saya.
2: Oh. Jadi kami udah masuk ke sana.
1: Oh iya.
2: Gosong, iya.
1: Jadi di belakang Gor Kasim Tago itu gambut juga, Bu. Iya. Jadi saya paham lah kalau untuk ke Singkil ya.
2: Iya.
1: Nah, tadi Ibu menyinggung soal masyarakat yang mulai mengalami fatalisme terhadap bencana berulang. Ini mungkin boleh dijelaskan juga maksudnya dan mengapa ini berbahaya jika terus dibiarkan gitu.
2: Fatalisme itu sebuah istilah ya, artinya pasrah gitu.
1: Pasrah, ya.
2: Pasrah. Nah, kenapa pasrah? Karena mereka merasa satu mereka lack of knowledge ya, mereka kurang pengetahuan tentang gambut. Yang kedua mereka merasa bahwa oh ya udah kondisi kami tinggal dalam gambut ya udah begini-begini aja memang. Dan berharap ada bantuan tuh seperti kalau bahasa Acehnya kan lageta prebuaranyut ya, sedang menunggu buara hanyut. Tak kapan waktunya. Dan ada kampung yang waktu kami datang, saya dan tim saya datang, mereka bilang Bu kenapa nggak dari dulu Ibu datang gitu.
1: Oh ada juga yang ada, begitu ya?
2: Ada, kami butuh yang seperti ini mengajarkan kami. Ya itu saya bilang udah suratan takdir, baru sekarang saya baru sampai ke kampungnya.
1: Apalagi gitu. Dengan luas 338.
2: Kita perlu kolaborasi ya.
1: Iya benar. Tapi ini penting sekali ya untuk disosialisasikan ya.
2: Iya, karena gambut itu kan cadangan air untuk masa depan. Juga Singkil tuh kan banjir gara-gara itu.
1: Benar.
2: Itu Singkil tuh subsidennya tinggi kali Bang.
1: Singkil berulang banjirnya.
2: Iya, penurunan permukaan tanah di Singkil tuh sangat cepat.
1: Sangat cepat, benar. Bahkan di perkotaannya rumah yang dulunya lantai, sekarang lantainya sudah masuk ke dalam.
2: Iya kan?
1: Iya, ya, itu dia. Jalannya sudah rata sama dindingnya, bukan lantainya sudah masuk ke dalam gitu.
2: Iya, juga sedikit kalau bangun jalan dengan gambut nggak sama cara bangunnya.
1: Oh beda deh.
2: Iya, itu di Aceh Barat salah kalau menurut saya, karena kan ada jalan yang menuju ke Melabuh tuh kan, jadi ke gelombang-gelombang gitu.
1: Di arah ke perkantoran Singkil juga sama kan?
2: Sama.
1: Iya.
2: Caranya tahu.
1: Jadi dia bergelombang kan?
2: Iya, caranya tuh ada tekniknya. Kalau di Kalimantan tuh pakai kayu gelam. Kayu tuh cuma ada di hutan.
1: Baik.
2: Kalau di Aceh saya lupa kayu
1: jadi
2: apa.
1: Jadi tidak sama dia dengan bangun jalan di permukaan yang sama yang biasanya ya? Beda deh ya.
2: Iya, dan nggak semua kontraktor paham kan?
1: Oke, bangun aja udah gitu ya.
2: Kalau di Aceh kalau nggak salah namanya kita kayu semantu.
1: Oh jadi dipakai kayu itu dulu di dalam?
2: Saya jadi belajar konstruksi juga.
1: Intinya dia ada perlakuan yang berbeda ya.
2: Beda.
1: Jangan tidak sama. Supaya ketahanan jalannya benar-benar dapat difungsikan selayaknya gitu ya.
2: Benar.
1: Oke, okay. Bu Mona Lisa, saya juga ingin tanyakan terkait pemadaman kebakaran gambut ini tidak cukup hanya mengandalkan mobil pemadaman. Terus sebenarnya apa yang dibutuhkan petugas damkar untuk menangani karakter api di lahan gambut?
2: Apinya kan bukan di atas, ya, apinya kan di bawah.
1: Bahkan kalau kita lihat di atas sudah padam dia dan timbul lagi.
2: Oke, saya kasih tahu tekniknya dulu. Karena pertanyaan ini nggak pernah ditanyakan media lain ke saya.
1: Oh iya.
2: Iya, ini baik. Baru RRI penting. Pertama kali.
1: Baik.
2: Caranya kita tugal dulu, Bang. Tugal itu adalah kita lubangin dulu yang terbakar tadi. Yang agak ekstrim sih. Kita bikin titik, kemudian pipa itu kita masukin ke lubang tadi. Kita semprot air.
1: Jadi dicelok ke dalam dia?
2: Iya, di dalam tuh kita semprot air. Di atas tuh yang kan dasap dia, asap gitu ya. Itu semprot juga, siram aja.
1: Siram bukan aja. Okay.
2: Kalau ada nozzle, nozzle tuh ya alat khusus untuk yang dengan skema seperti keadaan tadi apinya di bawah. Biasanya orang pemadam kebakaran tahu nozzle. Nah itu boleh di atas kita siram nozzle dulu, biar asapnya reda. Bawahnya itu kita tugal, berapa titik masukin pipa ke dalam. Nanti kalau nggak salah saya 1200 liter air udah cukup. Okay. Berarti satu tronton. Nah, kalau di Aceh susah ya keadaan.
1: Iya, karena kan terkait ini juga Bu, apa namanya, akses jalannya.
2: Ya, nah itu lagi jadi kan masuk ke dalam kan. Tuh ya, berkilometer kadang-kadang posisi kebakaran di tengah. Kita perlu kekuatan fisik juga. Ya,
1: karena selama ini yang terlihat ketika melakukan pemadaman kebakaran di daerah lahan gambut itu butuh waktu yang luar biasa lama, karena dia ketika sudah padam muncul lagi apinya, padam muncul lagi apinya. Ternyata caranya begitu ya. Salah harus satunya disuntik ke dalam begitu ya.
2: Yang kedua ada teknik juga yang dipakai oleh orang luar ya. Ada menyuntikkan cairan tertentu ke dalam. Tetap mainnya tuh di tanah.
1: Di dalam tanahnya ya, ke dalam ya.
2: Iya, ke dalam. Mainnya tuh di dalam tanah.
1: Ya? Disuntik ke dalam tuh sampai berapa meter tuh? Kedalamannya. Mungkin minimal semeter atau
2: ya mungkin bisa 2 meter. 1-2 meter. Jadi tergantung. Jadi biasanya kalau kita lihat kan ini nampak nanti bara di dalam tuh. Kalau kita lihat oh di sini kedalamannya sekian, berarti kita harus tekan lagi, tugal
1: jadi
2: lagi.
1: Jadi dia diresap gitu. Sendiri begitu ya.
2: Resap sendiri.
1: Oke, okay, baik. Ya. Sebelum kita berpisah, saya juga ingin tanyakan terkait apakah petugas pemadam kebakaran di Aceh saat ini sudah dibekali pengetahuan khusus soal karakteristik kebakaran gambut. Terus menurut Dr. Mona Lisa, langkah konkret apa sebenarnya yang mendesak dilakukan pemerintah agar tidak lagi bersikap reaktif, hanya bertindak setelah kebakaran meluas begitu?
2: Belum sepenuhnya petugas pemadam belum. Juga pelatihannya kan jarang. Kita di kampung tuh ada masyarakat peduli api, mereka juga belum paham sepenuhnya. Makanya ini konteksnya tuh harus semua hal dilihat. Pertama belajar dulu tentang gambutnya. Sama seperti kita melihat manusia, kita pingin membantu dia, ya kan, ketika dia ada masalah. Tapi kita harus pelajari dulu karakter orangnya seperti apa. Nah, di gambut kita pelajari dulu karakter tanah gambut itu seperti apa, sehingga kita tahu bahwa kalau terbakar tuh bisa seperti nyala besar banget ya gitu, apinya kena bisa di bawah. Nah, jadi ketika terjadi kebakaran, menurunkan tim harusnya mereka-mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan, minimal mendapatkan edukasi tentang lahan gambut itu. Juga pemakaian alat-alatnya itu kan berbeda dengan pemadaman seperti kebakaran gedung atau karhutlah di hutan biasa, itu beda. Ya, jadi memang keinginan saya sebenarnya Aceh ini kan banyak sekali dana, dari dana otsus gitu, kenapa nggak dimanfaatkan sebagian untuk restorasi juga dan pencegahan bencana di lahan gambut. Kalau sekarang nih katanya mau banjir Aceh, juga tantangan buat kami siap-siap untuk banjir di lahan gambut.
1: Ya, benar.
2: Nah, itu juga pemerintah aja harus aware lah bahwa ini bukan cuma sekedar himbauan, tapi juga harus ada program untuk pelatihan cepat kepada para petugas yang mengendalikan hal tersebut di lapangan.
1: Ya.
2: Ya gitu bang.
1: Jadi jangan nanti kita sibuk ketika sudah terjadi ya. Mm-mm. Jadi harus aware dari awal.
2: Iya.
1: Oke, baik, Dokter Mona Lisa, bagaimana masyarakat umum termasuk pendengar kita, pendengar RRI atau pemirsa ini bisa ikut mungkin yang ingin berkontribusi dalam menjaga dan juga memantau kondisi gambut di sekitar mereka. Ini terkhusus juga untuk teman-teman kita atau pendengar kita yang tinggal di daerah gambut atau di daerah dekat gambut gitu. Boleh disampaikan.
2: Ya, belajarnya boleh follow IG kami, Instagram kami. Mm-hmm. Kami juga ada channel YouTube, yeah. Pojok Gambut Bahasa Janet. Dan kalau di Melabuh Aceh Barat, saya ada kantor perwakilan untuk media, mm-hmm. Pojok Gambut tadi. Jadi bisa belajar di sana juga. Mm-hmm. Misalnya kita udah koordinasi dengan berapa gecik di lahan gambut. Jadi melalui itu mereka juga bisa belajar. Nah kemudian yang untuk anak muda nih di lahan gambut, mereka sebelumnya sebagian besar belum paham
1: ya.
2: Juga ya. Jadi pertama bisa bergabung dengan organisasi secara aktif atau cuma bisa follow lihat, karena di situ kami share. Yang untuk Indonesia kita ada website Pantau Gambut Indonesia. Jadi Pantau Gambut Indonesia ini payung organisasi besar kami seluruh Indonesia, dan untuk Aceh itu perwakilan Pantau Gambut Indonesia, jaringan masyarakat gambut Aceh. Di sana kita update juga titik hotspot sampai okay. hari ini. Jadi boleh follow ke sana.
1: Nah, begitu ya, untuk mendapatkan sosialisasinya juga di sana begitu ya.
2: Iya, setiap saat kita update.
1: Oke, baik. Dr. Mona Lisa, sebelum kita tutup, mungkin apa yang ingin disampaikan atau mungkin ada harapan atau pesan dari Dr. Mona Lisa untuk tentu tema yang kita angkat pada sore hari ini untuk masyarakat kita, silakan.
2: Ya, pertama pendanaan untuk pencegahan mitigasi ya, itu harus khusus dialokasikan di kampung-kampung lahan gambut. Langsung diberikan kepada gecik atau kepala desanya atau ketua kelompok MPA. Dan selanjutnya untuk pemerintah Aceh yang selama ini hanya fokus kalau saya lihat itu ke tema politik. Kali ini coba kita geser sedikit spotlightnya itu ke lahan gambut juga gitu. Itu pesan saya. Dua hal tersebut akan membantu untuk kita mencegah Aceh ini tidak seperti terjadi di daerah lain.
1: Ya.
2: Itu dia. Pesan utama saya pendanaan sebenarnya.
1: Pendanaan ya?
2: Ya, baik.
1: Baik, oke. Dan pendengar, demikian perbincangan kita bersama Dr. Mona Lisa SPMSI mengenai kondisi kritis gambut Aceh, mulai dari infrastruktur restorasi yang butuh perawatan serius, ancaman berlapis di rawa singkil, hingga pentingnya kesiapan penanganan kebakaran yang tak bisa lagi hanya mengandalkan mobil pemadam. Dan semoga informasi ini membuka kesadaran kita bersama bahwa menjaga gambut bukan semata tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mona Lisa atas
2: sama-sama.
1: Waktu dan juga penjelasannya. Dan terima kasih untuk pendengar kami dimanapun berada dan juga pemirsa yang mengikuti dialog Green Radio sore hari ini. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Memang capek kan?

0: Ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan kali ini saya sampaikan informasi terkait harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Dan kondisi tersebut mulai berdampak pada jumlah pembelian masyarakat yang harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan seorang pedagang Muslida mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena keterbatasan stok. Dan lebih lanjut, seorang pedagang Azhari Hasbi menjelaskan kenaikan harga sejumlah bahan pangan juga terjadi di beberapa komoditas lainnya. Kondisi tersebut turut mempengaruhi jumlah pembelian masyarakat di pasar. Salah satu pembeli Nur Fajri mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Menurutnya kenaikan harga tersebut menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Cabai kini dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram. Kemudian harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp65.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Dan sampai dengan Rp80.000 per kilogram. Ya, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 16.23 menit waktu Indonesia Barat. Saya kembali hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Sampai nanti tepat pukul 17, kita akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan saya Dimas masih bersama Anda di sore hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 16.54 waktu Indonesia Barat. Tentu saya masih menghadirkan lagu pilihan untuk Anda, sebuah lagu lagi ya sebelum nanti kami sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekoroyo Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arani di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulut Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
2: Bapak Ibu, sahabat Sarisik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,5

0: Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
1: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Academy pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
2: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Ini sangat penting, kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
1: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksumawe. Akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Berikut laporan reporter RRI Saifullah Nurdin.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
4: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
3: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga.

0: Kian Seplah Nurdin melaporkan.
1: Dari Luxmawe, sekarang kita menyimak informasi dari Malabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3AKB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
3: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman.
2: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Bintang Radio RRI Malabo 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan oleh Fauzan.
4: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Malabo resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Malabo, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Malabo ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
5: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
4: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Malabo Teguh Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951. Dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
6: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Malabo tahun ini diikuti lebih 30 peserta, 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teguh Umar.
4: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Jembatan Baile Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
8: Jembatan Baile Brawang Gajah di Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Baile Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
9: Kami melintasi ke seberang sana naik seling, jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap, Pak.
8: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Baile Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Baile Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter, dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton. Jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Babang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dua terpidana asal Aceh Temiang dicambuk 100 kali di Aceh Tengah. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
10: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Temiang dengan 100 kali cambuk. Mereka ST 22 tahun dan IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di halaman Masjid Rahmat Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dedek Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
11: Kenapa terjadi 8? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang dua terpidana lagi adalah terpidana yang mazina dan masing-masing terdakwa 100 kali cambuk.
10: Satpol PP Aceh Tengah Hamdani mengimbau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
12: Sesuai dengan kanun nomor 6 yaitu ada diatur tentang kanun wilayah. Kita berharap masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran kanun wilayah.
10: Petugas katanya secara konsisten terus mengimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar dari daratan tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang. Bateso, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Berikut laporan Diana Fritia.
13: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
14: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
13: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
15: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
13: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
16: Pemerintah Kota Subulu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Subulu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulu Salam Haji Rashid Bancin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Subulu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Subulu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Subulu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentu masih dengan suara saya Dimas bersama Anda di sore hari ini, waktu menunjukkan pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Tentu masih dengan lagu-lagu pilihan sore hari ini, terus saya hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di sore ini. Dan jangan lupa besok, dan jangan terlambat juga ya untuk datang dan jalan santai ya bersama RRI untuk hari radio, dan juga untuk Anda yang mendonorkan darah besok ya, jangan lupa datang pagi-pagi pokoknya. Dan oke, kita pilihkan kembali untuk lagu-lagu pilihan yang lainnya untuk Anda. Juga nanti informasi lain juga akan saya hadirkan untuk Anda ya di sore ini. Selamat sore dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik Anda yang mendengarkan kami melalui 97.7 FM ataupun juga melalui streaming ya, atau di RRI Digital. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, berkat kita masih menghadirkan rakyat lagu religi untuk Anda sampai nanti saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 6:33. Maksud kami lebih, ya, 35 menit ya. Dan tentu kembali saya hadirkan rakyat lagu religi untuk Anda. Dan saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18:47 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Program selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

soalnya perubahan stylenya tanggal baiklah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama sekali, marilah kita memuji dan mensyukuri segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Banda Aceh, dan yang saya muliakan seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar ceramah yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan masalah salat istisqa. Yang telah lalu sudah saya sampaikan salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebelum saya membaca menguraikan kupasan tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul istisqa'i indal hajati lil ma'i li faqdihi au maluhatihi au qillatihi bihaisu la yakfi wa hiya ka salatil 'aidi lakin yastaghfirul khatibu badla takbiri fil khutbati wa yastaqbilul qiblata halata du'ai ba'da sadril khutbatis saniyah ay nahwi ay nahwa sulusiha wa salatut tarawihi wa ya 20 rakatan bi asyri taslimatin fi kulli lailatin min ramadana li khabarin man qama ramadana imanan wa'tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa yajibu taslimu min kulli rak'ataini falau salla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha bi khilafi sunnati dhuhri awil asri wadduha wal witri wa yanwi bihat tarawih au qiyama ramadhan wa fi'luha awwala waqti afdalun min fi'liha asna'ahu ba'dan naumi khilafan lima wahamahul halimi. Jadi kaum muslimin yang terhormat, salat yang dianjurkan berjamaah yang telah saya kupaskan, salat Idul Fitri, Idul Adha dan salat gerhana. Salat gerhana saya ulang sekali lagi supaya lebih mantap para pendengar, karena salat gerhana ini ada dua macam pelaksanaannya. Ada yang kurang sempurna, ada yang lebih sempurna. Salat gerhana yang kurang sempurna dilakukan dua rakaat, baik gerhana matahari ataupun salat gerhana bulan, dilakukan pada saat terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah habis, tidak dianjurkan melakukan salat sunat gerhana. Jadi dalam pelaksanaan salat sunat gerhana ini,
Kalau yang kurang sempurna, kita sembahyang seperti sembahyang sunat biasa. Tapi kalau yang lebih sempurna, ini dua rakaat ini dalam satu rakaat, dua kali baca Fatihah, dua kali rukuk. Artinya pada saat rakaat yang pertama itu kita membaca doa iftitah, setelah doa iftitah kita baca Fatihah, setelah Fatihah kita baca ayat. Ayat di sini banyak, ukuran 200 ayat ataupun kalau bisa surat Baqarah. Ini bagi orang yang melakukan salat gerhana yang paling baik. Setelah kita baca ayat, lalu kita rukun, kemudian iktidal. Setelah iktidal, berdiri lagi seperti biasa, membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah lagi, baca lagi ayat. Ini namanya dalam satu rakaat, dua kali berdiri, dua kali baca Fatihah, dua kali baca surat. Rakaat yang kedua begitu juga dianjurkan pada salat gerhana. Cuma pada rakaat yang kedua ayatnya kalau bisa 150 ayat. Ini pada rakaat yang kedua, berdiri kali yang ketiga. Setelah membaca ayat 150, lalu rukuk, kemudian berdiri lagi. Setelah itu baca Fatihah lagi seperti yang tadi saya bilang, baca ayat lagi 100. Inilah salat gerhana yang paling bagus dilaksanakan. Setelah sembahyang salat gerhana, dianjurkan membaca dua khutbah. Ini setelah salat. Seandainya kita tidak melakukan pembacaan dua khutbah, ini sah juga salat gerhana. Beda dengan salat Jumat. Kalau Jumat kita lakukan salat tanpa membaca dua khutbah, tidak sah salat Jumat. Ini berbeda salat Jumat dengan salat gerhana. Jadi salat yang dianjurkan berjamaah lagi adalah salatul istisqa, salat minta hujan. Jadi minta hujannya kapan? Ketika membutuhkan kita kepada air, karena tidak ada air di dalam negeri, ataupun bukan tidak ada, masin air. Air rasanya asin semua. Kita ambil di sumur yang biasanya air rasanya tidak asin, tapi kali ini sudah asin karena musim kemarau. Ini dianjurkan salat istisqa. Jadi cara pelaksanaan salat minta hujan ada dengan tiga cara. Yang pertama, cara lebih enteng, ini cukup dengan berdoa saja. Setiap selesai kita melakukan salat lima waktu, kita minta doa sama Allah supaya dikasih hujan. Ini pekerjaan yang enteng. Yang kedua, dilakukan salat istisqa dua rakaat tanpa membaca khutbah. Setelah kita melakukan salat, ini masih kurang sempurna. Yang paling sempurna kita melakukan salat minta hujan, ini bagi para pemimpin. Tiga hari sebelum kita melakukan salat minta hujan, menganjurkan kepada masyarakat semuanya untuk melakukan ibadah puasa sunat.
Misalnya kita mau melakukan salat minta hujan pada hari Minggu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, tiga hari ini sebelum pelaksanaan salat istisqa, kita sunat melakukan ibadah puasa. Misalnya di wilayah Bandar Aceh, Perintah Wali Kota Bandar Aceh, semuanya penduduk Bandar Aceh, kita melakukan salat istisqa hari Minggu misalnya, kita melaksanakan puasa sunat semenjak hari Kamis. Dan sampai hari kita melakukan salat istisqa, kita dalam keadaan puasa. Jumlah puasa yang dianjurkan pada sembahyang minta hujan 4 hari. 3 hari sebelum pelaksanaan, 1 hari hari pelaksanaan. Ini salat istisqa yang cukup bagus. Yang kedua, dianjurkan bagi orang-orang yang ada kesalahan bertaubat sama Allah, supaya pada hari kita berdoa minta hujan nanti setelah salat, cepat Allah mengasih hujan. Jadi bagi orang-orang yang ada kesalahan, misalnya tinggal salat, dia salat kembali, ataupun ada salah dengan orang lain, dia minta maaf, ataupun ada hutang yang tidak dibayar-bayar, sekarang uang ada kita bayar. Pokoknya segala kesalahan kita, kita taubat. Ini yang kedua anjuran. Yang anjur hal tersebut adalah pemimpin. Yang ketiga, disuruh keluar orang semua ke tanah lapang. Kalau misalnya di Bandar Aceh, di tanah lapang dekat Masjid Raya ini, ke situ disuruh keluar semuanya, orang tua keluar, anak-anak keluar, kita yang muda-muda keluar, semuanya keluar untuk melakukan salat istisqa. Bagi anak-anak, yang anak kecil duduk saja, yang melakukan orang dewasa. Pokoknya anak-anak dibawa, orang tua dibawa, dan binatang pun dibawa. Binatang pun dibawa. Ini salat istisqa yang cukup bagus. Saya rasa kalau ini kita lakukan di Bandar Aceh ataupun Aceh Besar, tak kala terjadi kemarau, insyaAllah pasti Allah Ta'ala kasih hujan. Karena kita lakukan permohonan kepada Allah dengan mencukupi syarat. Dan bagi orang yang ada kemudahan, kita dianjurkan bersedekah. Kita kasih duit kepada orang fakir miskin, kepada anak terlantar. Pokoknya tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Ini cara pelaksanaan salat istisqa yang cukup sempurna. Jadi pada hari dilaksanakan salat istisqa, salatnya adalah 2 rakaat. Salat istisqa kalau di sini disebutkan wahya ka salatil aidi, seperti salat hari raya. Salat hari raya, kalau salat hari raya sebelum kita membaca doa iftitah, setelah kita membaca doa iftitah, kita takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Antara takbir dengan takbir dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
ini salat minta hujan persis salat Idul Adha ataupun Idul Fitri sama. Di rakaat yang kedua dianjurkan takbir 5 kali. Yang beda apa juga? Yang beda salat istisqa dengan salat hari raya cuma pada khutbah. Kalau khutbah hari raya kita membaca takbir 9 kali pada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua kita membaca takbir 7 kali. Tapi kalau kita salat istisqa, orang membaca khutbah tidak membaca takbir 9 kali. Dia membaca astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dibaca ganti takbir. Bagi khatib yang membaca khutbah salat istisqa, ganti takbir kita membaca istighfar. Pada khutbah yang pertama 9 kali, pada khutbah yang kedua 7 kali. Ini pelaksanaan salat istisqa yang cukup bagus. Kalau misalnya setelah kita melakukan salat istisqa, ternyata Allah tidak memberikan hujan, ini dianjur lagi untuk kita melakukan. Jangan putus asa kita. Bek tiga tapubut oh hana hujan, oh huruf lain hantar tempubut ni. Tetap kita melakukan. Kalau di sini disebutkan sama kita, sampai hujan. Hari ini tidak ada hujan, lusa kita kerjakan lagi. Tidak hujan, kita kerjakan lagi. Sampai Allah memberikan hujan. Ini perintah salat istisqa. Ini bagi pemimpin sangat penting menganjurkan salat istisqa sama masyarakat. Karena apa? Karena orang waktu musim kemarau, panas, tidak ada air dalam bumi, dalam sungai pun kurang air, semuanya rasa sengsara. Orang tanam tanaman, tanam padi, tanam apa saja, susah. Begitu juga binatang. Makanya waktu kita melakukan salat istisqa, dianjurkan bawa binatang ke tempat yang dilakukan salat. Artinya di pinggir lapangan diikat binatang. Karena apa ke? Yang pegekung tanya oci. Yang nake bergadah kung tanya oci. Bagaimana yang bikin kemarau? Kita lah yang bikin kemarau. Karena apa? Allah mengasihkan bala sesuatu daerah karena penduduk setempat berbuat maksiat. Makanya kemarau ini terjadi gara-gara kita yang salah. Makanya oleh karena itu perlu kita melakukan taubat. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan tidak ada taubat, ini dikhawatirkan terjadi kemarau panjang. Dengan kemarau panjang semuanya susah. Walaupun orang kaya, dia bilang saya banyak duit. Untuk apa duit beras tidak ada? Kita mau makan, mau beli beras, padi tidak jadi di sawah. Ini gara-gara kemarau. Makanya bagi kita, lebih-lebih penduduk Aceh ini, janganlah kita mengerjakan maksiat, karena dengan maksiat ini timbul malapetaka bermacam-macam. Seandainya perbuatan kita sudah terlanjur, kita taubat supaya Allah kasih lagi kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Makanya dianjurkan
daerah-daerah yang membutuhkan air, kekurangan air ataupun tidak ada air sama sekali, dianjurkan salat istisqa. Ini salat istisqa ini secara berjamaah dan dia tidak punya waktu. Arti tidak punya waktu, kapan saja bisa kita lakukan. Misalnya kita sepakat dengan masyarakat, ini kita lakukan salat istisqa jam 11, boleh. Ataupun jam 5 sore, boleh. Ataupun malam, boleh. Karena tidak tergantung jamnya, waktunya. Yang pokoknya daerah kita ini membutuhkan air karena kekurangan air. Ini dianjurkanlah salat istisqa. Kalau misalnya ini perintah daripada pemimpin tidak ada. Tidak ada pemimpin memerintah masyarakat untuk salat istisqa. Boleh bagi masyarakat melakukan sendiri. Artinya di kampung-kampung, pak kecil dengan imam nasah, perintah masyarakat keluar salat di nasah misalnya, ataupun ada tanah lapang di kampung tersebut, boleh. Tapi yang bagusnya kalau anjuran pemimpin, karena ini banyak orang melakukan salat, ini lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, kita masyarakat yang membutuhkan air tetap melakukan salat istisqa supaya Allah memberi hujan. Jadi dengan ada air hujan inilah menjadi tentram manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan semuanya bagus. Tapi kalau kemarau terjadi, ini semuanya membawa malapetaka. Dan salat yang dianjurkan berjamaah adalah salatut tarawih. Wa hiya 20 rakaatan bi 10 taslimatin. Salat tarawih ini adalah 20 rakaat dengan 10 kali salam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Kata Rasulullah, barang siapa mendiri ia akan bulan Ramadan karena beriman dan ikhlas, tuntut pahala sama Allah, diampuni dosanya yang telah dahulu. Ini penafsiran daripada qama ini, mendiri Ramadan. Salah satu cara mendiri Ramadan adalah melakukan salat tarawih. Salat tarawih dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bahkan mazhab Malik, Hanafi, Maliki, ini semuanya 20 rakaat. Dan 20 rakaat ini dengan 10 salam. Sehingga di sini disebutkan, falau salla arba'an minha bitaslimatin lam tasiha. Seandainya seorang melakukan salat tarawih 4 rakaat bitaslimatin dengan 1 kali salam, lam tasiha, tidak sah. Makanya kaum muslimin, bagi kita, apalagi kita yang bermadhab Syafi'i, jangan kita tiru-tiru orang. Oh, di sini salat tarawih 4 rakaat 1 kali salam, kita ikut juga 1 kali salam. Jangan. Lebih-lebih salat tarawih ini salat malam. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salatul lain masna-masna. Salat malam adalah 2-2 rakaat. Jangan sekali-kali kita melakukan salat tarawih 4 rakaat sekali salam.
dengan sebalik sunat zuhur. Kalau sembahyang sunat sebelum zuhur boleh. Ha, misalnya kita sudah sampai jam zuhur, sebelum kita melakukan sembahyang fardu zuhur, salat zuhur, kita melakukan sunat sebelum zuhur 4 rakaat dengan sekali salam misalnya, ini boleh. Ha, karena ada salat sunat yang boleh salam 4 rakaat, ada salat sunat yang tidak diizinkan salam 4 rakaat. Makanya kita bedakan, kalau sunat zuhur, sunat sebelum asar, salat duha, salat witir, kita mau salam 3 rakaat misalnya, boleh. Kalau salat tarawih, apalagi di sini bermadhab Syafi'i, tidak sah bagi orang melakukan salat tarawih 4 rakaat dengan sekali salam. Dan salat tarawih ini yang paling bagus diperbuatnya awal waktu ketimbang daripada tengah malam setelah bangun tidur. Misalnya ada masyarakat, kita ini ustaz, kita lakukan salat tarawih, setelah salat insya kita tidur dulu, nanti bangun tidur jam-jam berapa, jam 1 ataupun jam 2 kita lakukan salat tarawih. Ini kurang bagus. Sah semayang. Yang bagusnya sebelum tidur dianjurkan salat tarawih. Karena kalau kita melakukan salat tarawih sebelum tidur, sudah pasti kita. Tapi kalau bangun tidur nanti kita lakukan salat tarawih, ini tidak jelas. Kenapa? Karena kalau terlambat terbangun kita jam 4:30, kita sudah makan sahur. Kapan kita melakukan salat tarawih lagi? Makanya bagi orang yang melakukan salat tarawih, bagusnya dia pilih waktu sebelum tidur. Ini beda dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud setelah bangun tidur, kalau salat tarawih sebelum tidur itu bagus dilakukan. Tapi boleh juga melakukan salat tarawih setelah bangun tidur. Yang bagus sebelum tidur. Karena jangan salah paham nanti, kadang-kadang orang tidur dulu, nanti bangun tengah malam dia lakukan salat tarawih. Boleh, tapi yang bagus sebelum tidur. Dan salat tarawih ini dianjurkan berjamaah. Kalau tidak sempat berjamaah, boleh juga kita melakukan salat tarawih sendiri. Dan salat tarawih ini dilakukan setelah salat insya. Bagi orang yang belum salat insya, tidak sah melakukan salat tarawih. Kenapa? Kita datang ke masjid misalnya, kita masbuk, telat datang. Sampai ke masjid, kita belum salat insya, orang sudah salat tarawih. Jadi kita langsung kita salat tarawih. Ini belum waktu. Makanya ini harus diingat. Sampai waktu orang melakukan salat tarawih setelah dia melakukan salat insya. Kalau setelah dia melakukan salat insya, sudah masuk waktu untuk salat tarawih. Kalau belum, walaupun tengah malam, artinya kita lakukan salat tarawih pukul 12 malam, bagi pribadi kita belum kita laksanakan salat insya, ini tidak boleh melakukan salat tarawih. Kita lakukan salat insya dulu. Makanya ini perlu dijaga, karena banyak orang yang tidak mengerti, dia asal pergi ke masjid
oh salat tarawih, tidak dia ingat apa ijazah sudah dia lakukan ataupun belum. Langsung dia melakukan salat tarawih padahal insya belum dilakukan. Ini namanya salat di luar waktu. Hek ta pubut hanje kubut lagi katanya tak tembayang zuhur, belum tiba waktu zuhur kita salat terus. Kalau misalnya jam salat zuhur pukul 1 kurang sedikit, kita jam 12 sudah kita lakukan salat zuhur. Ini tidak jadi salat. Hanasah hanje kubur. Nyan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dikasih kerana tidak sah. Makanya dianjurkan dia berbuat lagi supaya sah. Dan bagi kita yang sudah biasa melakukan sembahyang sunat yang berwaktu, tapi ada suatu hari kita tinggal, ini dianjurkan atas jalan sunat, bukan wajib. Sunat kita kada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kalau di sini disebutkan yundabu kada'u nafli mu'akatin, mu'akatin iza fata kal'aidi, disunatkan akan kada sembahyang sunat yang berwaktu apabila luput ianya seorang. Artinya dia tinggal, seperti salat hari raya dan sembahyang rawatib. Nah, misalnya seorang dia setiap salat fardu ada melakukan salat sunat rawatib. Misalnya sebelum isya ada dia melakukan salat sunat rawatib 2 rakaat. Setelah isya dia melakukan juga. Tapi ada hari-hari yang dia tinggal, sedangkan dia menyesal tinggal itu. Kenapa? Kan ada kita kadang-kadang sibuk sekali. Diajak oleh teman, setelah salat insya kita pergi terus. Kita tidak sempat melakukan salat sunat rawatib. Ini bagi kita yang tinggal sunat rawatib ini, boleh dianjurkan, sunat dianjurkan mengqada salat sunat rawatib tersebut. Karena sunat rawatib ini sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Tidak boleh diqada sembahyang sunat yang mempunyai sebab, seperti salat gerhana. Pada saat gerhana kita tidak sempat kita melakukan salat, misalnya habis gerhana tidak diperintah lagi untuk melakukan. Dan ini salat yang mempunyai sebab, tidak dianjurkan qada apabila tinggal. Tapi salat-salat sunat yang mempunyai waktu, sunat kita melakukan qada. Jadi hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah lain kali kita bertemu lagi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dimas malam hari ini, dan kita sampai tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera selalu untuk Anda dimanapun berada. Dan ya, sebelum saya hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut, saya sampaikan dulu satu informasi. Terkait Dinas Pangan Aceh bekerjasama dengan LPPR RI Banda Aceh dengan menyelenggarakan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di RRI First. Dan untuk hari Senin ya, RRI First 2026, 7 September 2026, pukul 8.30 sampai dengan selesai, bertempat di kantor, halaman kantor RRI Banda Aceh, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, atau di kantor RRI pokoknya ya. Dan untuk komoditas pangan murahnya, beras premium 52.000, ini minyak goreng Sancho ya 38.000, gula konsumsi PSM 30.000 per kilo kan, atau ya mungkin ya. Terus telur ayam ras satu papan 40.000, total paketnya atau per paket Rp160.000 ya. Untuk ketentuannya tersedia 1.300 kupon, membawa fotokopi KTP. Pembagian kupon mulai pukul 7.30. Jangan lupa ya, RRI First, Senin 7 September 2026.

0: Selanjutnya saya hadirkan drama radio Putri-Putri Pasir di Laut. Di malam hari ini kita dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai, produksi RRI Ambon.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan aku punya cucu?
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Ben, Ben, Benny.
3: Ya, ya, kenapa?
1: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie.
1: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
1: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
4: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
5: Ibu jangan asal tuduh.
4: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
5: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
4: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya seorang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamar Pati, narator. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan iya, kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan tentunya untuk Anda, dan juga rangkaian informasi tak lupa terus kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Dan ya, kembali saya sampaikan informasi tadi ya, ini mengenai harga sejumlah komoditas bahan pangan di pasar tradisional Setui Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Dan kenaikan harga ini terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai, telur, jagung, dan ayam. Dan kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah pembeli masyarakat yang harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Seorang pedagang, Muslida, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu salah satunya karena keterbatasan stok. Dan lebih lanjut, seorang pedagang, Azhari Asbi, menjelaskan kenaikan harga sejumlah bahan pangan juga terjadi di beberapa komoditas lainnya, dan kondisi tersebut turut mempengaruhi jumlah pembelian masyarakat di pasar. Dan juga salah satu pembeli ya, Nur Fajri, mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai, telur, dan ayam. Menurutnya kenaikan harga tersebut menyulitkan kondisi ekonomi masyarakat. Dan berdasarkan pantauan RRI, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Cabai kini dijual dengan harga Rp65.000 per kilogram. Dan kemudian harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp65.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Nah, dan untuk informasi lainnya, besok, enggak besok ya. Aduh, pada hari Senin mendatang atau 7 September 2026 dari pukul 8:30 sampai dengan selesai, lokasi di halaman kantor RRI Banda Aceh, Kecamatan Baitturrahman, Kota Banda Aceh, ini Dinas Pangan Aceh bekerja sama dengan LPP RRI menyelenggarakan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan RRI First 2026. Dan tersedia di sana nanti 1.300 kupon dengan syaratnya membawa fotokopi KTP. Dan pembagian kupon ini mulai pukul 7:30. Jadi satu jam sebelum pangan murahnya dimulai begitu ya. Oke, jadi ada komoditas pangan murah untuk total per paketnya ya, saya sampaikan ya. Ini dengan harga Rp160.000. Dan di sana ada satu papan telur ayam ras, ada gula konsumsi PSM, ada minyak goreng Sancho, terus ada juga beras premium. Jadi jangan Anda lewatkan ya pada hari Senin 7 September 2026.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Anda masih bersama kami di malam hari ini, Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kali ini saya sampaikan informasi terkait Persiraja Banda Aceh yang memberikan kemudahan bagi supporter yang masih mengalami kendala dalam melakukan pembelian tiket pertandingan secara online. Nah, bagi masyarakat dan pendukung Persiraja yang belum memahami mekanisme pembelian tiket secara daring, Persiraja juga menyediakan layanan panduan secara langsung di Persiraja Store Stadion Haji Dirmutala pada hari ini ya, siang tadi. Dan selain itu, pada hari pertandingan besok juga panitia membuka pelayanan pembelian tiket online di pintu gerbang Tribun Barat Stadion Harapan Bangsa. Manajer tiketing Persiraja Rijalul Farisan menyampaikan bahwa supporter yang masih bingung mengenai cara pembelian tiket online dapat datang langsung ke Persiraja Store untuk hari ini. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan supporter dapat mengakses tiket pertandingan dengan lebih mudah serta memahami proses pembelian secara online. Dan Persiraja juga mengajak para pendukung untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan juga supporter tidak perlu ragu untuk datang dan bertanya apabila masih menemui kendala dalam proses pembelian tiket. Dan tentu dengan adanya pendampingan ini diharapkan proses pembelian tiket dapat berjalan lebih lancar sehingga semakin banyak lantak laju yang bisa hadir langsung memberikan dukungan kepada Persiraja di stadion. Dan pendengar, ya kita ketahui ya, besok Persiraja akan menggelar friendly match bersama Ran Nusantara, klubnya Raffi Ahmad dah. Dan besok juga akan ada jajaran dari Raffi Ahmad, ya informasi begitu. Dan mungkin untuk Anda bisa datang langsung mulai besok ke stadion. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk Anda di manapun berada. Sehat selalu untuk pendengar kami di manapun berada. Dan jangan lupa juga ya, besok jangan terlambat untuk jalan santai bersama RRI. Dan tentu juga besok Anda bisa mendapatkan berbagai hadiah atau door prize yang sudah disediakan ya, mudah-mudahan ada rezeki besok. Selain sehat juga bisa bawa pulang hadiah tentunya. Dan okay, kita hadirkan kembali lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam dan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh malam ini.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat jam

0: Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pagi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Ya, pada hari Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh malam hari ini. Dan tentu masih bersama saya Dimas yang terus menemani Anda di sepanjang malam ini. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu masih dengan lagu-lagu pilihan yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan juga tak lupa dengan rangkaian informasi. Atau saya informasikan juga sedikit, saat ini di halaman RRI Banda Aceh sedang sibuk ya teman-teman semuanya, atau para UMKM yang sedang persiapkan untuk besok di ya. Tentu ada banyak informasinya, sekitar 50-an lebih sampai 60 UMKM besok akan berjajar di halaman kantor RRI Banda Aceh. Dan tentu Anda bisa mendapatkan berbagai jajanan kuliner ya besok pagi setelah kegiatan jalan santai besok pagi ya. Dan selain itu saya sampaikan juga informasi lainnya. Kali ini kita angkat dari kantor antara terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Saat ini sedang melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan setempat guna mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah daerah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Irwan, kepada media pada hari ini mengatakan menurutnya keselamatan dan kesehatan para siswa adalah prioritas utama Dinas Pendidikan Aceh Barat, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di dekat dengan titik lokasi karhutla. Dan ia mengatakan koordinasi ini dilakukan untuk mempertimbangkan langkah strategis ke depan, termasuk opsi meliburkan atau menyesuaikan aktivitas belajar mengajar di sekolah jika kondisi udara kian memburuk. Dan langkah antisipasi tersebut menyasar seluruh satuan pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya, fokus utama diarahkan kepada sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan rawan dan terdampak karhutla guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada para siswa. Meski demikian, Irwan memastikan bahwa hingga hari ini, Sabtu 5 September, aktivitas sekolah di Kabupaten Aceh Barat masih berjalan dengan aman dan normal.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketawa istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Raad van Indië, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Sukarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Sudah kudaki gunung tertinggi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RR+1 Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan masih bersama saya Dimas di malam ini. Waktu menunjukkan pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan lagu yang baru saja Anda dengarkan dari Niki Asria dengan judul Ku Ingin. Dan saya ucapkan selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung. Sehat selalu tentunya dan juga lancar dalam segala aktivitas ataupun kegiatan Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, yang sedang menuju ke suatu tempat, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan juga untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam bersama rekan, sahabat ataupun keluarga Anda, mudah-mudahan menyenangkan di malam hari ini. Selamat malam yang baik, dan kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di sepanjang malam ini.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mak. Ini, Min.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Makanya, Mak, kalau jalan, lihat kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar. Fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, Min.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, Badui dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, di sisa Sabtu 5 September 2026. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RR Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 6 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Hadirin hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita berdoa itikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram iaitu Ustaz Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita membicarakan tentang kelebihan bersabar dari kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan pada subuh ini kita memasuki pada hadis yang ke-11 tentang masalah kesabaran. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu an huma ala urika mara'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fada'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala ayyu afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fada'a Allah li alla atakashafa fada'alaha muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Atha bin Rabah. Qala, beliau berkata, qala li ibnu Abbas, ibnu Abbas pernah menyatakan kepada saya, ala urika imra'atan min ahli jannah, bolehkah saya perlihat kepadamu seorang perempuan, yaitu penghuni surga. Ini kata ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Fakultu, lalu aku menjawab kepada ibnu Abbas, bala, kenapa tidak? Qala hadhil mar'atu sauda, ibnu Abbas berkata, itu perempuan yang kulitnya hitam, itu yang duduk di pojok sana, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasul, inni usra'u, saya sering kena penyakit pingsan. Nyatanya ini pupungoboy, ya, jatuh pingsan tidak sadar diri, seperti orang kerasukan jin. Wa ini atakasyafu, dan saat penyakit itu menyerang saya, saya sering terbuka aurat karena tidak sadar. Jadi badan saya terbuka. Fada Allah Ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah
menyembuhkan penyakit itu. Qala, lalu Rasul menjawab, In syi'ti sabarti, jika engkau mau bersabar, sabarlah, walakil jannah, dan engkau mendapat surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka, dan kalau juga engkau mau sembuh, da'autu, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit itu daripadamu. Dua tawaran Rasulullah. Faqalat, lalu perempuan itu dengan penuh keyakinan beliau menjawab, Asbiru, saya akan bersabar ya Rasul. Faqalat, lalu ia menyampaikan keluhannya sedikit lagi, Inni atakasyafu, tapi di saat penyakit itu menyerang saya sering terbuka aurat saya ya Rasul, karena tidak sadar dalam keadaan masruh seperti orang kerasukan jin. Fad'allaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku, alla atakasyafu, agar saya tidak pernah terbuka aurat saya dikala saya diserang oleh penyakit masruh tersebut. Fada'alaha, lalu Rasul berdoa baginya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di sini Ibnu Abbas pertama memperlihatkan kepada Atha' bin Rabah bahwa ada perempuan yang mungkin sekilas kita melihat hina secara pandangan duniawi, padahal dia itu penghuni surga. Maukah saya tunjukkan padamu penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, itu perempuan yang kulitnya sangat hitam. Ini sauda, ini sangat hitam. Luar biasa hitamnya itu. Perempuan yang hitam itu yang duduk di sana, itu penghuni surga. Nah, tentu menjadi pertanyaannya, kenapa? Apa kelebihannya perempuan tadi sehingga dia menjadi penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, ia datang menjumpai Rasulullah menyampaikan keluhannya. Keluhannya yaitu dia itu kena penyakit sawan, penyakit apa namanya? Bukan pitam biasa. Dia pingsan lama, biasanya sampai setengah jam dan tidak sadar. Bahasa Aceh, ungu-ungu, ya, iemak, ya. Tapi di sini disebut isra, kesi orang kerasukan jin. Jadi tidak sadar. Dan ini sudah sering terjadi terhadap perempuan tersebut. Yang menjadi masalah bahwa di saat penyakit itu menyerangnya, ia jatuh di tanah seperti orang masruh dan pakaiannya terbuka sehingga terbuka aurat saya. Jadi mohon ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Nah, ini permintaannya. Lalu Rasulullah memberi dua tawaran yang tadinya mungkin perempuan ini tidak tahu. Kata Rasul, In syi'ti, kalau kamu mau bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepadamu, sabarlah. Walakil jannah, balasannya surga. Kamu terima keputusan Allah bahwa Allah memberikan kepadamu penyakit ini dengan ikhlas, dan kamu mengharap pahala kepada Allah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit ini dan Allah akan berimu surga. Ini jaminan Rasulullah lewat pahala sabarnya tadi. Tapi kalau juga kamu mau sembuh dari penyakit ini, saya akan berdoa kepada Allah sekarang juga agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Akan tetapi
surga itu tidak akan kamu dapati dengan penyakit ini. Nah, di sini mengisyaratkan apa? Bahwa sabar sambil mengharap balasan pada Allah dikala tertimpa satu penyakit yang amat berat, kesabaran inilah yang menaikkan derajat kita, menghapuskan segala dosa dan membuat kita masuk dalam surga. Bukan diri penyakitnya, tapi sabar menerima penyakit itu lillahi ta'ala. Tidak mengeluh. Bukan berarti bahwa kita tidak berobat. Tidak boleh berobat. Kita dianjurkan juga untuk berobat. Dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tapi ada satu tawaran. Penyakit ini mungkin membuat kita susah. Tapi kita bisa menerima dengan ikhlas karena ini adalah keputusan Allah, kita ridha. Soalnya di balik kesabaran kita itu mengandung kita ridha terhadap keputusan Allah, ridha kepada qada dan kadarnya. Ini yang membuat nilainya sangat tinggi. Kita sabar berarti kita menerima keputusan Allah, tidak protes dengan keputusan Allah. Inilah yang membuat seseorang yang sabar dikala tertimpa musibah dijamin surga. Nah, kalau kamu mau bersabar, sabarlah. Kamu mendapat surga, kata Rasul. Tapi kalau kamu ingin sembuh juga, saya akan berdoa. Dengan spontan, perempuan tadi menjawab, faqalat asbir. Kalau demikian ya Rasul, saya bersabar. Karena tawaran Rasulullah pertama, kalau kamu bersabar, sabarlah dapat surga. Tapi kalau kamu ingin saya berdoa, saya akan berdoa. Lalu perempuan ini paham. Kalau tawaran pertama Rasulullah tadi, kamu mau bersabar, akan dapat surga. Dan dia memilih yang pertama. Saya akan bersabar ya Rasulullah. Tapi ada sedikit keluhan lagi ya Rasul. Di saat penyakit itu menyerang saya, sering aurat saya terbuka, tubuh saya dilihat orang. Tolong doakan ya Rasul, agar di saat penyakit itu menyerang saya, tetap aurat saya tertutup. Beliau terima keputusan Allah, biar penyakit itu tetap di tubuhnya, tapi beliau minta Rasul berdoa agar auratnya tetap terjaga. Lalu Rasul berdoa. Nah, beliau ini menerima keputusan Allah, dan Rasul berdoa agar beliau ini tidak terbuka auratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah tadi. Bukan berarti juga kita tidak boleh berobat. Mau berobat atau tidak. Kira-kira kalau kita tidak berobat, kita bisa beribadah dengan sempurna atau tidak? Mungkin kita kena stroke dan kita punya uang, bisa berobat. Barangkali dengan berobat sedikit, walaupun tidak sembuh total, setidaknya kita sudah bisa wudhu sendiri, sudah bisa salat dengan saya berdiri, walaupun tidak sesempurna sebelumnya, mana kira-kira yang lebih baik? Tetap kita menerima keputusan Allah tadi dalam keadaan stroke, semuanya harus diurus oleh orang lain, sementara kalau kita berobat, ibadah kita lebih sempurna dan kita lebih mandiri. Ini juga ada pilihan. Bukan berarti jangan berobat seperti perempuan tadi. Ini penyakit perempuan ini sesekali dia datang. Dan tidak lama, mungkin setengah jam, biasanya seperti itu. Setengah jam kemudian sembuh lagi. Nah, bukan berarti tidak boleh berobat. Kalau dengan berobat itu ada harapan sedikit sembuh dan ibadah kita lebih sempurna, lebih baik kita berobat juga. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berobat. Tapi kalau memang kita tidak mau berobat, kita menerima seperti apa yang diberikan oleh Allah, itu lebih baik. Tapi bukan menerima karena terpaksa, tapi lillahi ta'ala. Ini yang tadi walakil jannah, engkau mendapat surga. Bukan karena tidak ada jalan keluar, sudah mencari dokter kemana-mana, sudah habis harta segala macam, ya udahlah saya terima keputusan Allah. Itu bukan menerima dengan ikhlas. Kamu sudah berusaha, tidak berhasil,
uang sudah habis baru kita menerimanya. Bukan seperti ini. Tadi kan perempuan ini datang menginginkan, sangat mengharapkan kepada Rasul. Tapi dikala Rasul memberi pilihan, dengan ikhlas beliau menerimanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan menyangkut tentang penyakit, juga hal-hal yang lain. Jadi kita terima keputusan qada dan qadar Allah, kita bersabar. Di balik kesabaran inilah Allah rupanya ingin memberi sesuatu yang amat berharga, tapi bukan di dunia, di akhirat nanti. Jadi ada nilai yang paling tinggi di balik ujian itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diambil dari Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud, sering disebut orang Ibnu Mas'ud. Mas'ud ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Mas'ud itu tidak ada lain, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini masuk Islam dikala bertemu Rasulullah. Satu hari Rasulullah melewati satu padang tandus. Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing saidnya, yakni Aqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Rasulullah melewati, mendekatinya, dan Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya kepada Abdullah tadi. Dengan itulah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 kenabian. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habsyah bersama Ja'far bin Abdul Muttalib, dikala Rasul menyuruh mereka agar hijrah karena diganggu oleh orang musyrikin Arab. Kemudian beliau hijrah juga ke Madinah, dan Rasul sangat memuliakannya. Dan kalau beliau datang, walaupun orang lain sudah ada, selalu duduk di dekat Rasulullah, memuliakannya dan duduk di dekatnya, bicara tanpa hijab. Dan beliau terkenal di tengah-tengah sahabat. Ini rahasianya Rasulullah. Banyak rahasia-rahasia ada pada beliau. Dan beliaulah yang selalu membawa sikat gigi Rasulullah, yang memegang sandal Rasulullah, yang mengambil air wudu untuk Rasulullah di kala musafir. Jadi ini jadi ajudan pribadi. Beliau khadim Rasulullah. Sikat gigi Rasulullah, sandal Rasul, air wudu, beliau yang mengurus semuanya. Jadi banyak rahasia-rahasia yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa katanya? Kata Ibnu Mas'ud, ka'ani anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya suatu hari saya memandang, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhki nabiyan minal anbiya, sedang menghikayah, menceritakan tentang satu kejadian nabi dahulu daripada nabi-nabi Allah. Apa kata beliau? Ada seorang nabi sebelumnya, darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya dikala berdakwah membawa agama, yang tidak terima lalu mengancam, bahkan sampai tingkat memukul Rasul, nabinya. Fa'admuhu, sampai keluar darah. Nah, ini yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan nabi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Nuh. Ada juga yang menyatakan kalau Rasul menceritakan tentang nabi dahulu, berarti ini nabi-nabi di masa Bani Israel, tapi tidak disebut namanya. Jadi ada seorang nabi yang dikala berdakwah, ditantang oleh kaumnya sampai keluar darah. Wahuwa yamsahud dama an waj

Nah, Nabi berdakwah mendapat tantangan dari kaumnya sampai disakiti bahkan dilukai. Sama juga dengan halnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, Rasulullah kan kena. Gigi gerahangnya kena dan tumitnya kena panah. Jadi ada Nabi yang darahnya keluar karena dipukuli oleh kaumnya, darahnya dilumuri pada wajahnya. Padahal kalau darah itu najis, secara umum darah najis. Kenapa Rasulullah menyapu darahnya di wajah agar tidak jatuh ke bumi? Karena kalau sempat darah Nabi jatuh ke bumi, maka seluruh kaum yang ada di sana akan ditimpa bala. Jadi Nabi tidak menginginkan karena darah Nabi yang keluar itu membuat kaumnya itu ditimpa bala. Maka beliau menghindari agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Nanti Allah akan murka dan menurunkan bala. Sementara Nabi menginginkan kaumnya itu nanti walaupun tidak hari ini akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang rasul. Yang kedua, bukan sekedar menghindar agar Allah tidak murka kepada mereka, tapi beliau balas kebodohan mereka dengan kemuliaannya sambil berkata, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Khususnya kesalahan yang ini, bukan kesalahan syirik. Mereka masih musyrik. Kesalahan syirik itu tidak diampuni kecuali dia mengucap dua kalimat syahadat. Tapi yang Rasul minta ampun, kesalahannya tadi yang memukulnya sampai keluar darah. Allahummaghfir liqaumi, ya Allah ampuni, maafkan kaum saya karena mereka tidak tahu tentang hakikat saya ini siapa, bahwa saya ini utusanmu yang saya sampaikan demi untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi beliau menyapu darahnya di muka agar tidak jatuh ke tanah yang berdampak nanti Allah turunkan bala kepada kaumnya. Yang kedua, beliau tambah lagi kebodohan mereka, Rasul balas dengan kemuliaannya, justru beliau berdoa, bukan marah. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita yang sedang berdakwah. Dikala kita berdakwah, ada yang menentang kita, mengancam, bahkan ia menyakiti, jangan dibalas. Justru mereka karena tidak tahu. Tapi kan sudah mereka ketahu kita sedang berdakwah. Iya, tahu tentang berdakwah, tapi dia belum tahu hakikat Islam, belum mendapat hidayah. Sementara kita datang mengharap mereka mau merubah diri dari kesesatannya menuju hidayah Allah. Tapi Allah belum memberi petunjuk. Jadi tugas kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah itu datang dari Allah. Kita hanya menyampaikan, memberi penjelasan. Mungkin di saat kita memberi penjelasan, hatinya belum yakin, ia tidak menerima. Ada sesuatu yang masih berlawanan di dalam dadanya, maka ia berontak. Biarkan saja, nanti suatu saat dia akan merenung sendiri. Jadi jangan, jikalau kita mendakwah, mendapat tantangan, kita emosi. Itu bukan berdakwah. Makanya Rasul utusan. Yang namanya utusan dikirim untuk memperbaiki akhlak umat. Dikala mereka tidak mau berubah, itu bukan tugas kita. Tugas saya menyampaikan hidayah itu dari Allah. Bahkan kan dikala Abu Talib mau meninggal, Rasul datang mengajak beliau, mengajarkan kalimat syahadah. Ya paman, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beliau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau diam sampai meninggal.

0: Itu dalam cerita. Kan Rasulullah juga sedih karena paman yang selama ini melindungi beliau, mendukung seluruh perjuangannya, di akhir hayatnya tidak mau mengucap satu kalimat lagi. Saat sedih itulah turun ayat Inna kalan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Artinya apa? Tugas Nabi menyampaikan hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita mengajar, memberi pengertian hidayah dari Allah. Jadi jangan juga kita balik mengancam, itu tidak boleh. Tugas kita menyampaikan saja. Ini bahkan Rasul berdoa. Pernah kejadian disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang tentera dikala sedang melakukan operasi, mungkin berhadapan dengan masyarakat yang mungkin sikapnya tidak disenangi oleh tentera tadi, akhirnya dia memukul orang tua tadi. Setelah ia memukul, lalu ada orang yang datang kepadanya, "Tahukah kamu siapa yang kamu pukul tadi?" "Tidak, beliau namanya ini-ini. Beliau itu waliullah, orang keramah. Ini sudah salah bersikap. Dia memukul seseorang yang ternyata beliau itu adalah orang keramah. Karena dia tidak tahu tadi dia melakukan tindakan yang tidak baik." Begitu mendengar namanya seperti itu, lalu dia datang minta maaf. "Abu, maafkan saya. Saya tidak tahu tadi." Apa katanya? "Sebelum di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan kamu dan saya doakan kepadamu. Di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan, sudah abraktu zimmatak wa da'autu laka lima lamma darab tadi. Aku bebaskan tanggungjawabmu dan aku berdoa untukmu," kata orang yang arif billah tadi. Lalu sang tentera ini merasa bingung juga, kenapa? "Wa kaifa zaka? Kenapa engkau berdoa? Teman saya memukulmu lalu kamu berdoa untuk saya." Qala, beliau berkata, "Li'annaka kunta sababan lidukhulil jannah, fala akunu sababan li'azabik." Karena kamu menjadi sebab saya masuk surga. Dengan sebab kamu memukul saya dan saya menerimanya dan bersabar, maka dengan sebab itu nanti saya masuk surga. "Fala akunu," oleh karenanya, "janganlah aku ini menjadi sebab engkau mendapat siksa dari Allah. Kamu sudah memberi saya surga, jadi jangan saya membalasnya neraka untukmu." Kan dia tadi memukulnya, beliau terima, beliau dapat pahala sabar seperti perempuan tadi, jaminnya masuk surga. "Jadi kamu sudah memberi saya surga, janganlah saya membalas kamu dengan azab Allah." Di saat itulah fa'akubu ala syekh wa taba. Di saat itulah tentera itu tobat. Begitu sebenarnya seorang Muslim yang sejati. Oleh karenanya, sekali lagi, pertama, inti hadis ini tentang sabar. Beliau dipukuli, beliau sabar. Sabar ini, inilah kesempatan, pintu, salah satu celah kita untuk masuk dalam surga. Makin besar cobaan, makin besar kesabaran, pintu surga makin terbuka lebar. Dan yang kedua, dari hadis yang kedua ini, bahwa dikala kita sedang mengajar, sedang membimbing, memberi pengertian baik tentang agama dan lainnya, dikala mendapat tantangan, ancaman, padahal yang kita sampaikan itu benar, baik untuk kebaikannya, tapi justru sebaliknya ia menyerang, sabarlah. Kita sedang melaksanakan tugas Allah seperti yang dilaksanakan oleh Rasul. Tantangan itu hal biasa, karena tugas kita menyampaikan, terimalah, tidak apa-apa. sabar saja dan berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Nah, inilah salah satu pintu kita menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat ibadah-ibadah biasa, tapi hanya dengan ibadah sabar. Maka wajarlah orang-orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga. Maka karena mereka sabar menghadapi sulitnya peperangan. Jadi pintu surga terbuka lebar setiap hari di saat kita menyampaikan sesuatu kepada umat. Apakah itu yang menyangkut tentang agama ataupun dengan menyangkut dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jadi sekali lagi, mari kita bersabar dalam segala hal. Hadis pertama tadi, sabar dikala Allah memberikan sesuatu penyakit kepada diri kita. Ya, hadis yang kedua ini, kita bersabar terhadap tindakan-tindakan seseorang terhadap diri kita dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kedua-duanya itu Allah jamin, Allah balas kita dengan surga. Mudah-mudahan Allah beri, Allah limpahkan rezeki kepada kita untuk terus bersabar, dan Allah jadikan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat kesabaran. Demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
3: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan, diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
2: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
5: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Nah, ini sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
4: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya. terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan RRI Melabo, Arif Rizalul.
6: Dan keluarga berencana di P3KB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3KB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3KB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat gampung.
7: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman.
6: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Bintang Radio RRI Malabo 2026 resmi dimulai saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan Fauzana.
8: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabu resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabu ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
9: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
8: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPPR RI Melabuh Teguh Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
10: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPPR RI Melabuh tahun ini diikuti lebih 30 peserta, 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teku Umar.
8: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, jembatan Bailey Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
11: Jembatan Beli Brawang Gajah di Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para rejek Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
12: Kami melintasi ke seberang sana naik seling. Jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa. Alhamdulillah sudah siap, Pak.
11: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter, dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton. Jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Babang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pada karena masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Dan pagi hari ini halaman kantor RRI Banda Aceh sudah dipenuhi oleh peserta Jalan Sehat untuk RRI First 2026. Dan nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung untuk jalannya program atau acara Jalan Santai untuk hari ini. Dan tapi sebelumnya pendengar, saya ajak Anda untuk kita simak dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya.

0: Baik, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan Deddy Ardana yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi, Bang Deddy.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Deddy untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Aceh edisi hari ini. Silakan.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 6 September 2026, di wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, memang kondisi cuaca pagi ini itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian menjelang siang juga kondisinya berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya menjelang pagi hingga siang itu berawan hingga cerah berawan. Begitu juga menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayolues, kemudian Aceh Tenggara, potensi hujan sedang hingga lebat itu terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari.
0: Ya, yeah, baik.
1: Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal, begitu juga menjelang sore hingga malam hari.
0: Baik.
1: Suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya.
0: Ya.
1: Dan untuk arah angin itu umumnya berkisar antara tenggara hingga mencapai timur laut.
0: Oke.
1: Ya, seperti itu, Bang.
0: Titik panas sendiri bagaimana untuk hari ini, Bang Deddy?
1: Ya, untuk titik panas memang ada beberapa wilayah, khususnya Aceh Barat, kemudian Nagan Raya, Aceh Selatan, serta daerah Singkil ya, itu memang ada beberapa titik.
0: Oke.
1: Untuk edisi ini memang ada 15 titik dan tersebar di hampir wilayah pesisir barat.
0: Ya. Baik. Terima kasih banyak Bang Deddy ya untuk informasi cuaca hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian kita sudah update informasi cuaca untuk edisi hari ini dan selanjutnya kami akan menyiarkan pelaksanaan jalan sehat di halaman kantor RRI sebelum nanti pelepasan oleh Kepala LPP RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi ini.